0: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
4: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
3: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
5: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
3: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
7: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
8: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
8: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
9: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
8: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
10: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
8: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
11: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
12: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
13: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Ivan menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA.

serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Universe. Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi harga bahan pokok yang mana akan kami sampaikan di hari ini.

Ya benar, kita mulai dari harga beras, di mana harga beras termurah itu di harga Rp15.000 per kilonya, dan untuk di harga beras termahal di harga Rp19.000 per kilonya. Adapun harga gula putih ini pendengar di harga perkemasannya yakni Rp20.000, dan juga untuk harga daging-dagingan, daging kerbau ya, di sini ada di harga yang belum ditentukan di hari ini, namun kita langsung beranjak ke harga jagung. Jagung pepilan ini di harga Rp14.000 per gramnya, kacang kedelai di harga Rp15.000, dan juga untuk bawang putih, bawang merah di harga yang sama, yakni di harga Rp40.000. Kita masuk ke harga cabai. Di sini ada harga cabai merah besar itu di harga Rp60.000, cabai tiung di harga Rp85.000, cabai keriting di harga Rp65.000, cabai rawit hijau di harga Rp90.000, dan juga untuk harga tepungnya di Rp12.000 per kilogramnya.

Adapun untuk harga minyak goreng ya, minyak goreng dengan kemasan 1 liter itu di harga Rp25.000 per liternya, dan juga untuk minyak goreng kemasan minyak kita itu di harga Rp15.700 itu per liternya. Dan untuk harga mentega yang curah itu di harga Rp23.000, daging ayam boiler di harga Rp47.000, harga telur ayam ras di harga Rp47.000, dan untuk harga garamnya, ini garam di harga Rp10.000 per kilonya, dan sagu juga di harga Rp10.000, kacang hijau Rp35.000 beserta dengan kacang tanah di harga Rp43.000. Dan mendengar informasi ini pun yang mana dari Pasar Tenguyun ya, atau Pasar Bom Panjang. Informasi selengkapnya pun nanti akan kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Andri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan bersama dengan saya Jubaida di sini.
0: Dan tentunya akan menemani Anda ya, sekaligus menantikan semua unek-unek ya, komentar, opini ataupun hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan ke sini ya, terkait mengenai permasalahan pelayanan publik mungkin ya, permasalahan sosial di lingkungan ataupun infrastruktur yang kira-kira sudah mulai rusak ya, perlu pembenahan, harus diperbaiki atau diganti ya. Silakan kemana Jubeda?
1: Iya, tentunya Anda bisa menghubungi kami di sini ya, Rizal. Iya. Melalui telepon 0821-5320-9845. Atau juga untuk Anda, kami menyapa sekaligus ya yang sedang menyaksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official. Anda juga bisa langsung mengetikkan unek-unek, mungkin saran, mungkin apalagi habis 17 Agustus ya, mungkin ada masukan yang ingin disampaikan ya kepada beberapa lembaga atau pusat pemerintahan, langsung di kolom komentar kita ya Rizal.
0: Betul.
1: Atau juga bisa langsung chat di via WhatsApp di nomor yang sama ya pemirsa dan pendengar, 0821-5320-9845 pastinya. Dan silakan, kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbicara ya, berdialog. Betul. Singkat ya dengan kita di sini, menyampaikan apa nih yang ingin disampaikan, hal urgent apa nih yang harus kita ketahui, karena pastinya kita akan bisa menjembatani ya dengan pihak-pihak terkait yang pastinya berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
0: Iya, betul sekali Jubaida. Mungkin Anda ya yang mengurus apa ya, SIM ya, mengurus catatan kependudukan, mungkin ya akta, kemudian kartu keluarga.
1: Betul.
0: Atau yang sedang mungkin pelayanan hukum ya, ataupun hal-hal lainnya ya, yang kira-kira Anda yang merasa kira-kira kok ini berat banget ya ngurusnya, kok dilempar kiri kanan ya. Nah, boleh deh, silakan ya di 0821-5320-9845.
1: Betul.
0: Apalagi ini masih bulan kemerdekaan ya, bulan penuh semangat ya Jubeda. Ini tentu di sekitar lingkungan kita juga mungkin masih banyak yang menggelar lomba-lomba ya.
1: Betul. Okay. Sekali.
0: Kemudian apalagi nih Jubeda, kemudian mungkin Anda yang sudah ikut berpartisipasi, ada yang belum ya, yang sudah menghias ini itu ya, banyak.
1: Betul.
0: Nih mulai dari gang-gang nih banyak hias.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali, apalagi ini khususnya terlihat di daerah Kampung Empat sendiri ya Rizal.
0: Betul.
1: Ya. Ini luar biasa sekali hiasan-hiasan di jalan ya, masyarakat-masyarakat bahkan dipertandingkan ternyata ya.
0: Betul.
1: Sedemikian rupa ya, gapura-gapuranya dihiasi, ada yang sudah pakai bendera-bendera rame-rame ya, pasang Garuda ya, bahkan kayak saya lihat beberapa ada yang pasang janur. Wah, luar biasa kreativitas ya masyarakat ya di Kampung Empat dan juga sekitarnya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin ada yang ingin berkomentar ya.
0: Betul.
1: Hadiahnya apa nanti nih? Siapa tahu ingin diapresiasi ya sama pemerintah ya, atau ditinjau langsung nantinya.
0: Iya.
1: Ya, bisa Anda sampaikan bersama dengan kami di 0821-5320-9845 pastinya.
0: Betul sekali. Dan untuk mengisi informasi kita pada pagi hari ini ya, kita coba bacakan dari rri.co.id Jubeda ya. Ini dari Tarakan nih, kemerdekaan Republik Indonesia, wali kota fokus pacu ekonomi dan kerukunan warga. Iya, ini tentunya kemarin ya sudah sukses digelar detik-detik peringatan hari ulang tahun ya, ke-81 Republik Indonesia di TACC ya.
1: Betul.
0: Dimana di pagi hari ada pengibaran dan di sore hari ada penurunan Jubeda. Nah, ini dia apa kata Pak Wali Kota, ini dia ya peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia, hikmat ya, di Gedung Tarakan Art Convention Center atau TACC Senin kemarin 17 Agustus 2026, di mana momentum kemerdekaan ini ya dimanfaatkan pemerintah Kota Tarakan untuk mempertegas kembali arah kebijakan dan visi pembangunan daerah ke depan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul ya ditemui setelah upacara, menyampaikan fokus pemerintah Kota Tarakan berada pada penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan serta menjaga keberlanjutan ya investasi daerah. Berdasarkan capaian indikator makro, ya indeks pembangunan manusia IPM Kota Tarakan mencatat pertumbuhan yang konsisten ya, dan berada di atas rata-rata nasional maupun Provinsi Kalimantan Utara sendiri ya. Selain itu, angka kemiskinan juga terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Wali Kota menegaskan bahwa persoalan tingkat pengangguran masih menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan melalui daya tarik investasi serta peningkatan kapasitas SDM. Kemudian di sisi lain ya, penting menjaga kerukunan antar elemen masyarakat di Tarakan yang dihuni oleh beragam suku, ras, kemudian ada 6 agama resmi ya. Kemudian juga wali kota juga kerap menyebut bahwa Kota Tarakan ini seperti ibaratkan miniatur Indonesia.
1: Iya.
0: Oke, tentunya ini saling berhubungan ya, saling terhubung antar sama satu sama lain ya, di mana semua punya peran penting menjaga
1: Betul.
0: Kondusivitas agar pembangunan ya dan juga investasi-investasi bisa masuk lebih banyak lagi ke Kota Tarakan.
1: Iya, jadi kalau dari informasi yang tadi ya sudah disampaikan,
0: Betul.
1: Jadi ternyata memang satu sisi ada penurunan nih ya tren terkait dengan kemiskinan ya. Namun satu sisi ternyata masih ada hambatan terkait dengan lapangan pekerjaan ya. Jadi bisa menjadi PR lagi nih pemerintah ke depannya. Namun tetap kita apresiasi ya terkait dengan kinerja-kinerja pemerintahan kita yang selalu ya melakukan yang terbaik, apalagi dalam HUT RI yang ke-81 kemarin pastinya.
0: Iya, dan kemudian pendengar dan pemirsa, mungkin Anda punya cerita sendiri ya terkait mengenai 17 Agustus ini ya. Silakan bagikan ke sini di 0821-5320-9845.
1: Iya, cerita apa saja ya?
0: Betul.
1: Yang tentunya menarik, unik ya, mungkin seperti ada yang melakukan fashion show ya, pakaian adat ya, atau penyelenggaraan lomba-lomba tingkat sekolah, tingkat RT ya, atau tingkat tetangga.
0: Betul. Ada yang skup Tarakan ini yang lagi digelar ini Jubeda mulai
1: itu?
0: Dari kemarin ya 18 Agustus sampai 24 itu adalah
1: pekan budaya.
0: Betul sekali, pekan budaya.
1: Iya, ini berlokasi di Taman Berkampung ya Rizal ya. Dan terlihat memang sudah dari kemarin itu sudah banyak sekali booth-booth UMKM sepertinya yang akan terisi penuh sampai tanggal 24 ya, yang mana nanti akan diisi oleh UMKM-UMKM dari Kota Tarakan sendiri ya. Baik itu dari segi fashionnya, makanannya, aksesorisnya, dan lain sebagainya.
0: Oke, dan nanti kita coba ya wawancara, mungkin semoga bisa terhubung dengan pihak penyelenggara ya, dalam hal ini Dinas Kebudayaan tentunya ya, Pekan Budaya di Kota Tarakan dalam memperingati tentunya bulan kemerdekaan ya, Agustus 2026.
1: Iya.
0: Dan kemudian ada juga nih yang menarik Jubeda ya, selain upacara mungkin di setiap kantor ataupun lingkungan masyarakat, ada juga pembentengan bendera ya, yang turut ini hampir tiap tahun deh ya diselenggarakan di simpang 5 nih, simpang 5 atau simpang 4? Simpang 4 ya.
1: Simpang
0: 4 GTM ya. Di mana ada tentu gabungan ormas ya, organisasi masyarakat, ada OI dan lain-lain ya, ikut meramaikan detik-detik proklamasi.
1: Iya.
0: Yang ke-81.
1: Ini menjadi momen yang selalu dinanti ya masyarakat Tarakan setiap tahunnya.
0: Betul.
1: Dalam peringatan HUT RI.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
0: Iya.
1: Masyarakat bersama dengan unsur TNI Polri maupun pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pembentangan bendera merah putih di simpang 4 GTM Kota Tarakan. Pada pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Jadi kegiatan ini pendengar dihadiri langsung oleh Kapolsek Tarakan Barat, Kasat Lantas Polres Tarakan, KBO Sat Intekam Polres Tarakan, personel Polwan Polres Tarakan, serta personel Polres Tarakan yang terlibat dalam pengamanan. Turut hadir juga ada personel Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, OI Tarakan, serta sejumlah organisasi masyarakat dan juga ormas kedaerahan.
0: Iya.
1: Iya, ini dalam pembentangan bendera merah putih dilakukan sebagai bentuk partisipasi dan kecintaan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mengenang momentum proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pastinya nih Rizal. Iya, luar biasa sekali ya. Ini jadi salah satu momen yang memang bahkan ya dengan otomatis tuh masyarakat langsung berbondong-bondong ya ke tengah-tengah GTM untuk melihat ya pembentangan bendera merah putih, ikut serta ya melakukan penghormatan dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya pastinya.
0: Iya, mungkin bagi Anda yang kebetulan lewat ya pada detik-detik proklamasi ini, mungkin bisa lebih hikmat ya kemarin ya menyaksikan langsung bagaimana pembentangan bendera ini di titik yang kira-kira menjadi pusat kota ya.
1: Betul.
0: Di Kota Tarakan. Baik, Jubeda sembari menantikan pendengar ya, silakan ingin bergabung di 0821-5320-9845, bisa telepon langsung atau WhatsApp dan juga di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Silakan komentar di kolom komentar yang sudah ada ya, sampaikan unek-unek Anda terkait pelayanan publik, infrastruktur, dan lain-lain ya. Silakan di Halo RRI ini. Baik, mungkin kita akan break sejenak ya. Iya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu salamu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunu, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok buluang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, pendengar radio pemirsa, kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya. Silakan sampaikan unek-unek Anda ya, opini, kritik konstruktif tentunya, ataupun komentar ya terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain ya yang ada di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Silakan Anda bisa bergabung, sampaikan itu di 0821-5320-9845. Bisa telepon atau chat WhatsApp dan juga di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official. Iya, dan sudah ada yang masuk di YouTube kita ini. Ya?
1: Iya, ternyata sudah ada ya.
0: Siapa dia ini?
1: Di sini ada Mbak Previa.
0: Previa.
1: Halo RRI, iya. Ada kayak info-info dulu nih ya tentang pekan budaya di Taman Berkampung. Okay. Mau berburu jajanan sama info jalan sehat ya akhir bulan. Kalau datang sendiri, apakah bisa ya? Soalnya tidak ada teman untuk ikut daftar secara beregu. Wah, berarti ini kalau dari Mbak Previa mungkin dapat informasinya cuman yang beregu aja ya.
0: Betul.
1: Oke, Mbak Previa, nanti kita akan bantu ya menjemput tani pertanyaan dari Mbak Previa, yang mana juga mungkin ini pertanyaan juga banyak sekali yang ingin menanyakan.
0: Betul.
1: Nah ya, cuman diwakili nih sama Mbak Previa sendiri terkait dengan kegiatan pekan budaya yang dilangsungkan oleh pemerintah kota kita selama satu minggu ke depan.
0: Iya. Bicara mengenai masih Semarak 17-an ya.
1: Iya. Iya,
0: tapi di selama Agustus ini luar biasa panas loh.
1: Iya. Oh, benar banget.
0: Pagi
1: lagi
0: sampai sore. Iya. Ya, ini mungkin kita bisa update dulu nih.
1: Iya
0: ya.
1: Siap. Ini dari forecaster BMKG Jawa Tarakan, kita sudah terhubung bersama dengan Danu Rahni Aryasta. Halo Mas Danu.
2: Halo, pagi Mbak.
1: Pagi Mas Danu, gimana kabarnya?
2: Baik, baik.
1: Oke, Mas Danu, gimana update info cuaca Kaltara pagi ini hingga dini hari?
2: Oke Mbak, baik pemirsa, untuk update cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Utara, saat ini kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara cenderung cerah hingga cerah berawan, terpantau dari citra radar dan citra satelit. Kemudian untuk pantauan untuk perakiran cuaca pada pagi hari ini untuk Kota Tarakan serta Bulungan, kondisi cuaca hingga malam nanti cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk Kabupaten Nunukan, Malina, Suta, Tanatidung, kondisi cuaca dari pagi hingga sore hari terpantau cerah hingga cerah berawan, namun ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang pada malam hingga dini hari. Kemudian lanjut cerah pada pagi hari.
1: Gitu, iya. Kalau ini untuk suhu maksimum hari ini gimana Mas Danu?
2: Baik, untuk suhu maksimum hari ini terpantau cukup panas Mbak ya, di kisaran antara 33 hingga 35 derajat gitu.
1: Oke, apakah ini bisa tergolong normal atau bagaimana nih Mas Danu?
2: Baik Mbak, mengingat untuk Indonesia yang saat ini cenderung lebih panas dibanding biasanya, memang untuk hari ini cenderung lebih panas.
1: Oh baik, jadi kalau untuk wilayah Tarakan sendiri Mas Danu, belum ada nih potensi terpantau untuk potensi hujan?
2: Untuk saat ini potensi hujan masih belum sampai di Tarakan, Mbak.
1: Baik.
2: Namun untuk kota-kota lain sudah mulai hujan, terutama pada malam hingga dini hari di Kabupaten Nunukan, Malina, serta Tanatidung, kira-kira.
1: Iya, jadi kalau untuk potensi hujan, apakah belum bisa diprediksi, Mas Danu, untuk dua atau seminggu ke depan?
2: Untuk lusa hingga seminggu ke depan memang kita perkirakan mungkin ada potensi hujan Mbak ya, karena di wilayah Kalimantan Utara saat ini emang untuk mulai menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya pembentukan awan-awan hujan begitu.
1: Oke baik. Nah ini terkait dengan angin kencang, apakah ada potensi angin kencang?
2: Baik, untuk potensi angin kencang pada hari ini hingga lusa terpantau untuk wilayah Kalimantan Utara cenderung belum ada.
1: Iya. Tinggi gelombang ini Mas Danu bagaimana dan juga dengan cuaca di perairan?
2: Baik, untuk ketinggian gelombang di mana di wilayah perairan Kalimantan Utara, ketinggian gelombang cukup rendah, bisa di antara 0,5 meter hingga 1 meter. Kondisi serupa juga berlaku di perairan Nunukan maupun perairan Tanjung Selo dengan ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 meter hingga 1 meter.
1: Baik, terakhir Mas Danu mungkin ada himbauan dari

0: selamat kembali bertugas.
1: Iya.
2: Maksimal.
1: Itu tadi ya, sudah bersama dengan forecaster BMKG Jota Taraka.
0: Iya, ini kenapa kita penting ya, Rizal mengetahui cuaca saat ini, karena memang beberapa informasi baru-baru ini, apalagi dari PDAM sendiri mengatakan bahwa hampir 27 hari perkiraan mereka ini tidak hujan nih di Tarakan ya. Dan bahkan sudah ada beberapa
1: embung
0: ya, yang kembali diaktifkan untuk membantu yang lain ya.
1: Betul.
0: Dan katanya masih aman sampai 15 hari ke depan. Tapi kalau nggak hujan ya bagi-bagi air katanya.
1: Wah, ini juga jadi masalah nantinya.
0: Betul.
1: Ya. Justru kita tahu bahwa di Tarakan ini itu air tada hujannya, karena kita tidak punya air baku dari sungai nih.
0: Iya.
1: Kita dikelilingi oleh laut. Jadi ya, harus tada hujan lewat embung ya. Kalau tidak ada hujan, waduh, embungnya tidak terisi.
0: Iya, nah ini dia informasi lengkapnya Rizal.
1: Iya, ini dia ya, dua embung menipis ya ketersediaan air baku di Tarakan terancam. Dari rri.co.id, pendengar, kekeringan yang melanda hampir sebulan terakhir turut mengancam ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan. Sejumlah embung yang menjadi sumber air baku kini debitnya terus menyusut. Permasalahan kompleks ini dihadapi warga Tarakan ya, selain meningkatkan potensi kebakaran lahan serta kabut asap yang ditimbulkan, dampak juga mengancam ketersediaan air baku yang diproduksi Perumda Tirta Alam Tarakan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan saat ini pasokan air memang masih aman, namun jika dalam 15 hari ke depan tidak turun hujan, kondisi akan mulai rawan. Pasalnya debit air di dua embung utama, yakni embung Persemayan dan embung Rawasari, semakin menipis. Untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengaktifkan dua pompa di Intake Indulung dan Bengawan yang debit airnya masih banyak. Kemudian ya, ini dia, beliau juga menyampaikan ya, hampir satu bulan atau 25 hari tidak ada hujan ya.
0: Iya.
1: Nah ini kalau 15 hari ke depan tidak hujan, wah ini rawan ya. Menurutnya jika distribusi air ke pelanggan termasuk di wilayah dataran tinggi dan perbukitan masih berjalan normal dan belum ada sistem bergilir. Oke, ini berarti sudah kerja keras banget ini.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar ya. Ini, jadi ya seperti inilah ya yang memang kita rasakan bersama. Apalagi kalau kita bicara tentang hujan ya, ini udah kondisi alam ya.
1: Betul, ini takutnya sudah ada yang di ujung-ujung pipa yang mulai mengecil, tiba-tiba, aduh.
0: Jadi mungkin untuk masyarakat ya, kita sama-sama berdoa dan bersabar ya, semoga nanti bisa cepat hujan. Karena juga ternyata ada informasi ya, beberapa yang masuk lewat chat WhatsApp tadi, Rizal, dari beberapa nelayan, katanya di perairan juga udah mulai kabutnya, udah ini nih, jarak pandang udah mulai agak susah ya.
1: Betul.
0: Bahkan katanya sediakan GPS sama kompas ya kalau jalan. Iya.
1: Ini bisa saja ditimbulkan karena titik api juga.
0: Iya,
1: ada, kita kan tinggal di Kalimantan ya, otomatis karena kita nih banyak pohon ya, banyak hutan, banyak kebakaran lahan ya.
0: Betul,
1: atau hutan ya, sehingga asapnya itu kemana-mana jadinya.
0: Iya. Iya, itulah kenapa pengen banget mereka nih turun hujan ya, biar asapnya tuh agak ini ya, bisa menyebar lagi, bisa normal lagi. Oke.
1: Iya, ini sudah ada di YouTube juga, ini sudah masuk, ini juga beda, bicara mengenai air ya. Ada Pak Kamarullah ya, Kamarullah Jamal. Tolong tanyakan ya, air di daerah Steleng, Selumit Pantai mulai mengecil, apakah embung sudah kering?
0: Nah.
1: Oke. Wah, ini sudah terasa ini.
0: Ternyata udah terasa ya. Oke.
1: Tapi ini juga menjadi berkah tentunya Jubeda bagi para pedagang air propil.
0: Betul. Jadi
1: momen ini ya ditunggu
0: plus
1: ya.
0: Plus minus ya, ada berkahnya bagi para penjual air bersih. Ya, ada juga nih keresahan dari masyarakat sendiri gitu ya.
1: Betul. Iya, silakan mungkin Anda pendengar ada yang mau disampaikan, unek-unek bicara mengenai banyak yang sudah kita bahas, kemerdekaan, kemudian ada air ataupun cuaca ya. Di Kota Tarakan di 0821-5320-9845.
0: Iya, atau juga Anda bisa langsung komen ya di YouTube kita di RRI Tarakan Official, yang pastinya nanti kita akan menampung dulu terlebih dahulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kiranya nanti kita bisa terhubung dengan pihak yang memang bisa menjawab hal tersebut. Kita akan sambungkan secara langsung, namun jika tidak mungkin kita akan sampaikan ya melalui berita-berita kita ya.

0: melalui rri.co.id atau juga nanti diterbitkan di berita Paguntaka atau juga nanti disampaikan di berita Kaltara. Jadi pastinya betul, ini juga menjadi bahan ya untuk kita di sini di RRI untuk bisa mencari-cari tahu nih ya dari keresahan-keresahan masyarakat pastinya.
1: Iya.
0: Oke. Dan juga untuk Anda pendengar yang masih mencari-cari informasi lainnya tentang dunia pendidikan atau masih semarak 17-an ya. Ya, Anda bisa mendapatkan informasinya langsung di rri.co.id pastinya. Dan kami masih menantikan Anda, silakan ya. 08215320-9845 atau bisa mengetik di WhatsApp juga di nomor yang sama ya, iya, untuk bisa mendengarkan Anda menyampaikan keluhan, saran atau apalah kegelisahan ya.
1: Betul.
0: Itu yang ada di hati Anda.
1: Iya, tadi kita sudah hubungi ya, coba hubungi dari pihak PDAM Kota Tarakan, cuma lagi rapat ini Jubeda.
0: Okay.
1: Jadi belum bisa kita konfirmasi langsung ya. Semoga masih sempat ada waktu ya, kita bisa hubungi narasumber-narasumber lain yang sudah apa onak-onak yang sudah kita tampung pada pagi hari ini.
0: Iya. Dan kita akan masih kembali melihat informasi-informasi lainnya ya. Namun sebelumnya kita akan break ya, selepas komersial berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
12: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
11: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
12: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
13: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
14: Halo RRI.
15: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar, Anda kembali bersama dengan kami di Halo RRI edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan juga tentunya masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui telepon 0821-5320-9845. Dan ini pun bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 FM ya, 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan hingga ke 99,9 MHz di Tanjung Selor dan juga 95,3 di daerah Malinau, pastinya.
1: Iya, dan juga yang menonton kita ya di YouTube RRI Tarakan Official. Kita masih menantikan, silakan ingin bergabung ya. Sampaikan unek-unek Anda, komentar, kritik dan lain-lain terkait pelayanan publik dan infrastruktur. Baik, Yubeda, bicara mengenai cuaca dan juga tadi kita sudah sempat ya bicara dengan BMKG bagaimana pantauan perairan kita. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Provinsi Kalimantan Utara, ada Pak Rustan. Selamat pagi Pak Rustan.
2: Pagi,
1: pagi. Luar biasa, semangat 17-an ini.
2: Siap.
1: Iya.
2: Nasionalisme kita tetap ada.
1: Luar biasa. Baik, Pak Rustan, ini masih di tengah laut atau sudah menyandar ini?
2: Baru menyandar.
1: Baik, Pak Rustan, kita bincang-bincang sedikit bagaimana pantauan perairan kita di Kaltara ini sejak selama bulan Agustus ini karena panas sekali ini. Bagaimana nelayan kita, silakan?
2: Ya. Ya, jadi cuaca saat ini kan memang sudah bulan Agustus. Tuh, perairan Kalimantan Utara itu langganan setiap tahun itu, setiap bulan Agustus pasti anginnya kencang, kemudian cuacanya kurang bagus. Apalagi kabut asapnya ini sudah mulai sudah tebal.
1: Oke. Berarti kalau
2: di jarak pandang kita itu, jarak pandang itu terbatas, melihat pulau-pulau itu terbatas. Makanya kita tidak boleh berpisah dengan ini, GPS sama kompas harus ada. Kita bawa.
1: Baik, hal ini sudah dikabarkan semua ke anggota Pak Rustam atau seperti apa?
2: Iya, itu sudah kami imbau untuk teman-teman, jangan nekat lah. Ya kan biasanya itu kan nekat dengan berani itu kan beda. Berani itu harus lengkap biar bagaimanapun kita jalan juga. Tapi kalau nekat tidak ada sama sekali peralatan navigasi. Nah itu.
1: Baik.
2: Jarak pandang tadi malam itu terbatas biar lampu-lampu itu tidak kelihatan.
1: Wah, tidak tembus. Jadi, ya.
2: Tidak tembus. Jadi situasinya itu kalau anginnya yang bertiup timur laut atau timur itu pasti kabut. Nah, tetapi kalau misalnya barat daya atau selatan itu asapnya terdorong.
1: Oke.
2: Kami juga heran asapnya itu dari mana itu. Kayaknya kiriman. Dari Malaysia ini kayaknya kiriman.
1: Betul. Ya. Bisa jadi ada kebakaran hutan begitu ya Pak Rustam ya.
2: Ya, ditambah itu dengan kebakaran lokal.
1: Oke.
2: Baik. Mana-mana.
1: Pak Rustam, kondisi ini memang tiap tahun menjelang musim kemarau atau baru kali ini?
2: Ya, setiap tahun. Jadi harapan kita itu ini kabut berakhir kalau ada hujan. Tetapi selama tidak ada hujan, pasti kabut ini akan lama. Dan prediksi kita ini akan lama, ini kayaknya ini akan lama.
1: Oke, baik. Pak, dari
2: kalau misalnya hujannya sudah turun, nah itu baru kabutnya berkurang. Tapi kalau selama tidak turun hujan, tidak bisa, pasti tetap kabut.
1: Sudah berapa lama berlangsung ini, Pak? Pandangan terbatas.
2: Kalau pandangan terbatas baru minggu ini.
1: Okay.
2: Tapi kabutnya sudah kurang lebih 2 minggu. Cuma tidak terlalu. Nah, baru ini masih belum puncak ini, Mas. Kita itu pernah mengalami jarak pandang di laut itu kapal-kapal sudah di depan kita tapi tidak kelihatan. Itu sekitar 100 meter sampai 500 meter itu tidak kelihatan apa-apa itu.
1: Waduh.
2: 100 meter tidak kelihatan apa-apa. Ini belum. Perkiraan kita ini minggu-minggu ini kalau tidak hujan pasti begitu. Karena ini sudah mulai asapnya sudah tebal, pengepul di perairan.
1: Iya. Berarti cukup membahayakan ya untuk nelayan kita, apalagi nelayan tradisional ya Pak Rustam?
2: Ya, lumayan juga sih. Pengalaman kita itu tahun-tahun kemarin ada beberapa yang kesasar.
1: Iya.
2: sampai kehabisan BBM.
1: Nah ini yang kita tidak mau.
2: Tidak bawa kompas.
1: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Makanya saya imbau teman-teman harus bawa kompas, kemudian stok BBM-nya itu harus ada cadangan.
1: Iya.
2: Itu ingat kemarin itu kan yang teman dari Tambak itu kan. Betul. Sampai di Tanjung Daun sana itu karena tidak ada kelihatan itu habis bensinnya. Kasihkan lari terus dia tidak sadari bahwa haluannya salah.
1: Oh, oke. Okay. Iya, ini yang dikhawatirkan terjadi ya Pak Rustam. Pak Rustam, ya, kalau untuk komunikasi kita dengan lain-lain seperti apa? Apakah pakai radio, pakai hati apa? Dan juga apakah ada upaya juga koordinasi dengan instansi terkait ini Pak Rustam?
2: Iya, kalau kami ini kan ada grup nelayan. Tapi ya, kita berharap juga sih terhadap media, khususnya RRI ya.
1: Iya.
2: Mohon disampaikan bahwa apa saat situasi ini ya itu kabutnya agak tebal itu.
1: Iya,
2: harus hati-hati.
1: Baik Pak Rustam, kalau bicara gelombang seperti apa gelombang sejak musim panas ini, apakah juga berdampak sama nelayan kita, penghasilan dan lain-lain?
2: Ya, jadi cuaca apa seperti ini ya jelas berdampak. Ini kan kemarau mas, kemarau. Mm-mm. Yang angin yang dominan bertiup saat ini itu ada timur laut, selatan. Itu baku lawan itu. Kalau sore itu timur laut sampai tengah malam. Subuh sampai pagi itu barat daya atau selatan. Jadi kalau malam kita tidak bisa apa-apa karena kalau timur laut itu kencang itu gelombangnya besar. Ini banyak nelayan yang istirahat. Karena itu tadi, selain dari kabut, gelombangnya juga besar, anginnya juga kencang. Kemudian situasi kita tidak bisa apa-apa kalau gelap seperti itu. Walaupun siang pun melautnya harus pakai ini. Pakai apa namanya, tanda-tanda ini atau bawa navigasi, kompas apa. Itu pun tidak jauh-jauh mas, kita dekat-dekat aja.
1: Gitu. Baik, Pak Rustam, terakhir mungkin ada himbauan atau hal-hal lain yang penting mau disampaikan, baik itu kepada pemerintah, kepada nelayan, silakan.
2: Ya, jadi khususnya kepada pemerintah, dengan situasi seperti ini ya, kita berharap minimal ada kontribusinya lah terhadap pelaku-pelaku usaha perikanan, khususnya yang melintas di laut, apa segala macam. Terkait dengan ini apa alat navigasi, contoh misalnya rambu-rambu lalu lintas di perairan itu tolong diperbaiki, yang mati-mati itu lampunya misalnya mati mohon dilihat khususnya navigasi, karena ada beberapa rambu-rambu di laut itu sudah tidak nyala. Nah itu yang menjadi harapan kita supaya pemerintah ini perbaiki semua. Kemudian untuk teman-teman nelayan harus hati-hati, tetap waspada, jangan lupa bawa apa namanya kompas, GPS, walaupun misalnya kalau aplikasi di HP-nya harus tetap standby, harus dicas terus, karena pengalaman kita itu kalau sudah di tengah laut HP-nya mati lobet, waduh, enggak bisa juga apa-apa itu kalau mengandalkan HP juga, pakai aplikasi GPS itu.
1: Betul.
2: Harus. Itu mungkin mas, jadi harap tetap hati-hati, dan kemudian waspada, karena perkiraan kita ini lama barang ini, lama situasi ini akan lama, kecuali kalau hujan sudah turun, nah itu kabutnya akan berkurang.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Rustam atas waktu dan juga kesempatannya sudah bergabung bersama Halo RRI.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam jaya selalu ya nelayan kita di Kaltara.
2: Siap.
1: Baik, itu tadi pendengar dan juga pemirsa ya, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kita sudah bicara mengenai kondisi perairan ya, laut. Betul. Kita juga beda, ini berdampak juga sama penghasilan mereka ya. Selain berbahaya karena kabut asap mulai semakin tebal ya, begitu pun juga gelombang yang kira-kira mengganggu penghasilan ya. Ini semoga segera turun hujan harapannya.
0: Betul juga sekali. Dan kembali lagi kita sampaikan ya tadi ya Rizal, bahwa kesimpulannya adalah dalam kondisi seperti ini memang harus ya nekat sama berani beda ya. Jangan asal nekat ya, nanti bisa kemana-mana jalurnya.
1: Betul, lari yang terusan saja.
0: Jadi ya
1: mutarnya jauh juga ya.
0: Mutarnya jauh ya, lobet betul. Lagi HP-nya, bensinnya lagi enggak.
1: Aduh. Terombang-ambing ini. Ya. Ini berharap sama betul. Siapa lagi nih, Jun?
0: Iya. Syukur-syukur kalau didapat ya.
1: Betul.
0: Pertolongan cepat, kalau enggak aduh bisa nginep di tengah laut ya.
1: Betul juga, gitu apalagi dia. Kalau HP-nya mati, wah ini enggak bisa dibayangkan ya kalau aduh.
0: Iya, jadi memang harus banyak persiapan ya untuk para nelayan-nelayan kita sudah disupport juga diberitahukan ya dari Pak Rusan tadi sebagai ketua nelayan ya, kalau bisa ini bisa menjadi himbauan ya untuk ke semua para nelayan-nelayan kita yang ada di Tarakan maupun di Kaltara ya, usahakan bawa GPS ya, tadi katanya kompas yang manual deh kalau bisa ya, takutnya HP-nya mati ya masih bisa pakai yang manual. Dan juga stok BBM-nya, nah itu yang harus penting sekali nih.
1: Iya, baik. Silakan, kita masih menantikan Anda di 0821-5320-9845. Ya, kita panjang lebar bicara mengenai musim kemarau panjangnya. Ada juga beberapa penyakit yang harus diwaspadai ini juga.
0: Waduh, ada. Apa ya. Aja ini?
1: Ini bisa Anda baca di rri.co.id ya. Di antaranya selalu bawa air deh kemana-mana. Iya. Ada dehidrasi yang pertama ini ya. Yang mana ini merupakan tentunya kehabisan cairan ya.
0: Iya, jarang minum ya, betul. Jadi kehilangan cairan lewat keringat ya. Jadi jika asupan air tidak cukup nih, kalau kata di laman kita nih ya, untuk Anda bisa baca lebih lanjut juga, resiko dehidrasinya bisa meningkat, bahkan bisa berlanjut ke heat stroke ya, atau sengatan panas ya. Jadi kondisi darurat medis akibat suhu tubuh yang naik drastis tanpa ada kompensasi cairan yang memadai.
1: Betul.
0: Dan kelompok yang biasa terkena ini seperti lansia, ibu hamil, anak-anak dan juga orang dengan penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan ini.
1: Betul sekali. Kemudian ada yang kedua, infeksi saluran pernapasan. Nah, ini kemarin saya sempat kena di awal Agustus nih.
0: Gara-gara jerbu juga nih.
1: Betul, gara-gara panas minum es terus. Asik memang itu.
0: Iya. Ya memang ini harus diwaspadai juga nih, apalagi untuk Anda yang suka motoran ya. Ya, pakai masker kalau bisa ya. Jadi tidak terlalu tuh masuk ya, debu-debu kotor atau jerbu-jerbu tuh terhisap masuk ke dalam tubuh Anda. Karena ini juga terkait dengan udara yang kering dan juga berdebu ya, diakibatkan tidak ada turun hujan, kemarau yang berkepanjangan. Ada lagi dan lagi ini demam berdarah denggi.
1: Ini semua musim kayaknya udara ini panas musim hujan ya.
0: Ternyata selalu menjadi salah satu penyakit yang memang harus diwaspadai di musim apa aja. Dan juga malaria ternyata.
1: Betul, ini memang penyakit yang identik di musim hujan dan panas ya. Ini justru lebih berpotensi meningkat di musim kemarau juga ya. Kebiasaan masyarakat menampung air di ember ya, kemudian bak mandi atau drum untuk berjaga-jaga saat kekeringan. Namun masyarakat ini sehingga membuat jentiknya pertama karena lupa ditutup atau
0: tidak dibersihkan.
1: Betul, tidak dibersihkan.
0: Iya, jadi lumut-lumutnya semakin banyak, jentik-jentiknya juga semakin banyak. Nah, itulah yang jadi nyamuk ya.
1: Kemudian ada diare ya, kolera dan tifoid.
0: Nah, ini terkait dengan ketersediaan air bersih yang menipis. Jadi saat kemarau sering memaksa masyarakat mengandalkan sumber air seadanya, seperti air sumur yang dangkal, yang kualitasnya menurun. Dan juga penurunan kualitas sanitasi ini membuka peluang munculnya penyakit yang ditularkan lewat air dan makanan seperti diare, kolera dan juga tifoid. Bahaya banget ya ternyata ya kalau musim kemarau ya, karena masyarakat-masyarakat ini kadang-kadang ya kalau kita kurang edukasi ya, air mana aja juga bisa terpakai ya, air yang ditampung, yang disumur ya. Jadi memang harus lebih berhati-hati ya.
1: Kemudian ada leptospirosis ya. Ini penyakit yang biasanya dibawa oleh hama tikus ya, Jubeda ya. Penyakit ya yang berbasis air turut menjadi ancaman ketika sanitasi memburuk, terutama di wilayah yang mengandalkan sumber air yang tercemar oleh bakteri atau kotoran hewan.
0: Nah, ini nih, biasa-biasa seperti air sumur juga nih ya, kalau tidak dirawat, tidak dijaga.
1: Iya, kita tidak tahu ada kotoran hewan atau kencing hewan ya. Oke deh. Kemudian ini ada beberapa langkah pencegahan ya, pendengar dan pemirsa. Pertama, mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan rutin minum air putih, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Iya, ya. Ada juga menggunakan masker saat kualitas udara memburuk, iya, dan membatasi aktivitas luar ruangan pada kondisi tersebut jika tidak urgent.
1: Iya. Kemudian apalagi nih, menerapkan 3M plus ya untuk mencegah TBD, menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, dan mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
0: Iya. Selanjutnya ini bisa menjaga kebersihan rumah dengan ngelap ya permukaan yang berdebu. Baik. Menggunakan kain basah, bukan menyapu kering atau justru menerbangkan debu-debu. Jadi kalau misalnya habis nyapu, ngepel deh ya kalau bisa gitu. Ya double ya.
1: Ini ada aktivitas tambahan biasanya ya bagi mereka yang punya rumah langsung di jalan protokoler tuh biasanya beda, pagi-pagi atau sore-sore ada tuh biasa siram-siram begitu ya. Siram jalanan biar enggak berdebu.
0: Iya betul betul ya, itu bisa jadi salah satu opsi juga ya. Jadi rumahnya enggak berdebu terus.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi sekarang musim kemarau udah pasti pagi nyapu, siang udah debu lagi
1: betul.
0: Tuh. Nah, yang terakhir ini menghindari aktivitas berat di bawah sinar matahari langsung, khususnya pada rentan pukul 11 sampai 15 sore. Berarti ya di rumah aja deh, apalagi yang mau olahraga di rumah aja ya. Nanti kalau agak landai, kalau pengen olahraga pagi-pagi banget atau enggak sore-sore banget sekalian gitu. Biar enggak panas-panas sekali.
1: Ya, kalau jam 7 sampai jam 10 masih bagus tuh.
0: Iya.
1: Ya. Kalau jam 11
0: hari pagi.
1: Jam 11 ini sudah mulai menusuk masuk ke dalam jantung dan
0: bukan tulang. Sehat ya. Yang ada capek sendiri jadinya. Oke, baik. Betul. Pendengar ya, informasi tadi juga tentunya bisa Anda baca ya lebih lengkapnya di laman kami di rri.co.id.
1: Betul, ini bicara mengenai kemarau, kekeringan dan lain-lain ya. Ada beberapa peristiwa juga berbeda, yaitu kebakaran lahan ya, yang masih terjadi di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
0: Iya.
1: Kemarin kalau tidak salah ada juga kebakaran di Kabupaten Tanah Tidung ya.
0: Iya, betul. Iya. Dan juga tadi baru-baru juga saya lihat ada informasi di ini nih, Kabupaten Tanah Tidung sama di mana ya, agak lupa ya, nanti cari lagi ya. Tidung Pale. Nah,
1: Tidung
0: itu
1: Pale, ya.
0: Saya juga tadi baru melihat informasi. Nanti kita update kembali ya pendengar ya.
1: Betul. Kemudian apalagi ya, selain lahan, kebakaran rumah, kekeringan embung ya, air, tentu kemarau ini juga ya itulah, jangan lupa selalu minum air putih deh ya.
0: Iya.
1: Yang beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan.
0: Betul
1: bisa.
0: Sekali ya, biar tidak dehidrasi ya, dan juga biar tidak terkena penyakit-penyakit yang tadi banyak sekali ternyata ya, gara-gara kemarau ternyata banyak potensi-potensi penyakit ya. Dan juga lagi dan lagi kami juga mengucapkan terima kasih ya Rizal ya.
1: Betul.
0: Kepada seluruh pendengar kita, seluruh penonton kita yang menyaksikan kita melalui kanal YouTube di RRI Tarakan Official. Dan juga tentunya untuk Anda yang masih mau ya ngikutin kita, pastinya Senin, Rabu dan Jumat.
1: Ya, halo RRI, Senin, Rabu dan Jumat. Tentunya bagi Anda yang ketinggalan ya, bisa Anda tonton kembali di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Ada banyak sekali program-program kita, baik itu dialog ya, podcast, kemudian macam-macam ya, terkait mengenai informasi yang sangat penting yang tentunya Anda butuhkan. Jangan lupa like ya, subscribe dan juga bagikan mengenai semua program-program kami. Baik, kita coba absen dulu Jubeda ya, di belakang sana pengarah acara ada Reni, kemudian juga di operator sana pengarah acara Reni dan Rustam ini. Kemudian ada Bang Pinar dan Bung Akbar ya, di multimedia ada Kezia Anas, dan di meja operator ada Paleni ya. Dan saya Andi Muhammad Rizal,
0: dan saya Jubaida pamit undur diri dari hadapan dan juga ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Tarakan siang ini. Tentunya akan menghadirkan tema terkait dengan hukum bisnis sebagai mesin pembangunan Kalimantan Utara.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Kalimantan Utara terus bergerak maju, ini lewat berbagai proyek strategis dan potensi ekonomi daerah. Namun pembangunan yang melaju cepat ini tentu membutuhkan fondasi hukum yang kokoh agar investasi, usaha lokal, serta hak-hak masyarakat dapat berjalan selaras. Serta dialog kali ini ya, kita akan membahas bagaimana hukum bisnis berperan aktif sebagai mesin penggerak pembangunan di Kalimantan Utara bersama narasumber, yaitu dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Beliau adalah Bapak Daniel Kalalembang ya, SHMA. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Pak Daniel. Ya, gimana? Sehat, Pak?
1: Sehat.
0: Ah, iya. Nah, pendengar dan pemirsa yang ada di rumah ya, yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz juga bisa berpartisipasi nantinya di komen live YouTube kami, channel RRI Tarakan Official juga boleh, atau di aplikasi RRI Digital ya. Kita bisa sampaikan di situ terkait dengan apa-apa yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Daniel. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, silakan di 0821-5320-9845 atau sekali lagi di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik Pak Daniel, untuk mengawali kebersamaan kita di siang ini, bisa dijelaskan Pak secara sederhana, apa sebenarnya peran hukum bisnis dalam mendukung pembangunan suatu daerah, mungkin seperti Kalimantan Utara Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih sebelumnya RRI telah mengundang saya untuk menyampaikan kemungkinan ide-ide atau gagasan-gagasan pembangunan yang saya pikir sendiri untuk Kalimantan Utara ini berdasarkan kepakaran saya terkait tentang hukum bisnis. Nah, di sini kenapa saya mengambil tema ataupun judul hukum bisnis sebagai pembangunan Kalimantan Utara, karena berdasarkan teori hukum sedemikian rupa itu dari Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja itu tentang hukum pembangunan, kemudian ditarik sebelumnya juga ada Roscopon yaitu hukum sebagai alat rekayasa, kemudian ada juga relate dengan pendapat Prof. Sajipto Rahajo tentang hukum progresif. Artinya apa? Bahwa hukum bisa digunakan untuk sarana pembangunan ataupun politik hukum bisnis khususnya di sini untuk membangun sumber daya manusia ataupun pembangunan ekonomi yang ada di Kalimantan Utara, sehingga saya mengambil tema tentang hukum bisnis ini relate dengan sektor-sektor bisnis usaha yang ada di Kalimantan Utara ini. Bagaimana, apa ide yang akan kita gunakan untuk pembangunan Kalimantan Utara ini?
0: Nah, kalau mungkin Pak Daniel melihat ya, bagaimana iklim hukum bisnis yang ada di Kalimantan Utara saat ini, Pak?
1: Oke. Tentu banyak, namun saya akan lebih persempit berdasarkan kebetulan saya juga anak-anak perbatasan dari daerah 3T, dari Nunukan, dan memang merasakan bagaimana masyarakat-masyarakat di perbatasan ini mengalami kesulitan untuk menghadapi gejolak perkembangan ekonomi dan semacamnya. Nah, apa ide hukum bisnis untuk Kalimantan Utara ini? Itu pertanyaan yang pembuka kita dalam pada segmen hari ini ialah pertama itu pendidikan. Apa kemudian instrumen yang digunakan hukum bisnis untuk pendidikan? Nah, ada di Undang-Undang PT 2007 itu ada corporate social responsibility atau pertanggungjawaban sosial perusahaan yang untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kehadiran perusahaan di sini terhadap lingkungannya secara etis dan legal harus memiliki dampak untuk masyarakat di sekitarnya. Dan itu, instrumen itu telah ada sekian lama namun belum dimanfaatkan. Terus korelasinya dengan pendidikan misalnya, pengalaman dari teman-teman saya banyak di sana, bahkan sebelum bermimpi Pak, mereka sudah kandas.
0: Karena sudah patah semangat dulu ya?
1: Iya, karena sistem ini tidak membangun mereka, tidak membangun kesempatan mereka untuk misalnya naik ke perguruan tinggi bahkan SMA. Karena kita hitung saja realistis, misalnya setiap orang ketika berangkat ke sekolah di daerah-daerah perbatasan itu memakan sekitar 10 ribu uang bensin atau 12 ribu, 14 ribu sekitar itu, bahkan mungkin sekarang lagi naik
0: lebih,
1: juga
0: ya.
1: Itu setiap hari, setiap hari. Dan mohon maaf sekali lagi, masyarakat perbatasan tidak memiliki pendapatan tetap untuk membiayai kuliah ataupun sekolah yang dimiliki oleh anak-anak di perbatasan itu. Nah, kita tarik kembali kepada corporate social responsibility. Bagaimana jika kita menggunakan pertanggungjawaban sosial perusahaan itu untuk membiayai pendidikan masyarakat di perbatasan? Kenapa? Kenapa ide itu muncul? Karena ada semacam paradoks, Pak. Paradoksnya itu apa? Itu misalnya perusahaan tentu ketika menjalankan perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, untuk yang inovatif dan semacamnya berdasarkan kriteria yang memiliki. Tapi daya serap terhadap masyarakat lokal tidak ada.
0: Nah, itu.
1: Nah, lalu kemudian bagaimana mereka menyerap sumber daya manusia yang masih belum memiliki kepakaran ataupun memiliki keahlian teknis dan semacamnya? Ya, justru itu perusahaan harus aktif untuk, misalnya ide saya misalnya, ya mereka harus memberikan pelatihan lewat corporate social responsibility tadi. Mereka memberikan pelatihan, memberikan vokasi, bahkan ide yang mungkin bisa diterima oleh Pak Gubernur atau pemerintah daerah Kabupaten Nunukan misalnya, ya gunakan CSR ini untuk membiayai pendidikan masyarakat ataupun anak-anak di perbatasan. Karena dengan pendidikan ini akan melahirkan kesejahteraan menurut saya.
0: Nah, berarti ini juga perlu peran pemerintah. Dan mungkin akademisi bisa memberikan usulan ini, Pak.
1: Tentu saja banyak dosen-dosen di Fakultas Hukum yang memiliki kualifikasi untuk menyusun ataupun dalam bentuk forum group discussion untuk membahas bagaimana CSR ini dari berbagai macam perusahaan, mungkin ratusan, ribuan mungkin yang ada di Kalimantan Utara ini berperan aktif gotong royong untuk misalnya ide saya misalnya beasiswa abadi.
0: Betul.
1: Sehingga masyarakat tidak bergantung melulu kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan, tapi ada instrumen hukum bisnis ini untuk memberikan ruang bagi masyarakat-masyarakat, memberikan kesempatan bagi masyarakat-masyarakat ataupun anak-anak di desa, di perbatasan itu untuk mengenyam pendidikan tinggi sehingga mereka datang ke misalnya Universitas Borneo itu kuliah memang khusus untuk meraih mimpi mereka, tidak dikendalakan oleh biaya karena pendidikan itu investasi dan memang investasi membutuhkan biaya yang sangat besar.
0: Khususnya yang di perbatasan juga memerlukan dukungan dari swasta tadi, Pak.
1: Sehingga terjadi sirkulasi.
0: Betul.
1: Perusahaan ini saya tidak menjelekkan perusahaan semacamnya, tapi ada memang instrumen hukum bisnis itu memberikan pesan kewajiban terhadap perusahaan untuk mengakomodir izin yang mereka dapatkan ini untuk apa terhadap masyarakat, untuk apa untuk anak-anak di perbatasan
0: dampaknya,
1: ini
0: ya
1: dampaknya sehingga izin ini menjadi instrumen yang sangat baik di dalam hal ini perusahaan menjalankan tugasnya dari tanggung jawab sosial mendapatkan keuntungan dari tanah masyarakat sekitar terus di sektor pendidikannya masyarakat-masyarakat itu memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi chance untuk daya serap dari perusahaan itu sendiri
0: ya, ke depannya.
1: Sehingga tidak mengeluhkan lagi keadaan di mana masyarakat lokal tidak diserap.
0: Nah,
1: ya karena itu.
0: Tidak tersentuh.
1: Tidak tersentuh. Jadi sirkulasi tiga ataupun empat ini misalnya dari masyarakat ada, perusahaan, pemerintah, dan akademisi ini bisa bersinergi lewat instrumen hukum bisnis tadi di undang-undang PT ataupun undang-undang penanaman modal.
0: Iya, ini barangkali yang perlu digencarkan lagi dan memang harus ditegasi oleh pemerintah ini, Pak.
1: Iya. Kita tidak cukup di misalnya Pertamina, Jarum.
0: Iya.
1: Harusnya malu dong. Menurut saya harusnya malu. Kenapa berpijak hanya kepada Pertamina ataupun Jarum? Kenapa tidak perusahaan yang ada di Kalimantan Utara ini? Ada ratusan. Bahkan anak-anak perusahaannya. Kalau kita serap misalnya dari perusahaan gotong royong tahun ini, perusahaan ini yang memberikan biaya pendidikan, sehingga mungkin informasi terbaru ya, beasiswa Kaltara turun kuotanya sedemikian rupa. Kenapa? Dana tidak ada. Terus bagaimana dapat dana lewat CSR ini?
0: Betul. Artinya apa namanya, tidak hanya melulu mungkin di sekitar ini, artinya seluruh wilayah yang di Kaltara terutama untuk beasiswa ini, Pak. Nah, kemudian Pak, kalau dari dilihat dari segi pengusahanya, kalau hukum bisnis ya di wilayah Kalimantan Utara, apakah sudah ramah bagi pelaku usaha?
1: Saya belum mengkaji lebih dalam terkait tentang bagaimana iklim investasi ataupun bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan ini. Dan memang sebelumnya rencana penelitian saya itu terkait tentang analisis dokumen hukum ekspor di Kalimantan Utara ini. Memang berdasarkan data yang saya dapatkan, memang sangat masif sekali ekspor kita ini. Yeah. Namun dari FGD waktu itu, FGD di Universitas, bahwa ada pengusaha Pak Peter kalau nggak salah waktu itu mengatakan bahwa ada dokumen-dokumen yang menghambat pengusaha ini. Salah satunya contohnya misalnya ada tuh di pengangkutan niaga itu ada namanya bill of lading, ada semacam surat karantina, izin dan semacamnya, packing dan lain sebagainya. Itu disediakan oleh pengusaha untuk sebagai tertib administrasi terhadap mereka. Namun sebenarnya dokumen-dokumen ini ketika misalnya kita kirim ke Singapura atau ke Jepang, dokumen ini tidak penting buat negara sana, negara tujuan.
0: Barangnya.
1: Iya. Dokumen-dokumen ini harus disediakan oleh pengusaha, kemudian di negara tujuan ekspor ini mereka tidak membutuhkan dokumen ini, tapi sebelum mereka melakukan ekspor itu tadi harus menyediakan dokumen ini. Tentu saja itu kan menghambat pengusaha. Betul. Padahal misalnya ada sebuah dokumen semacam semacam hal ini disediakan, lalu ternyata ini dokumen tidak ini tidak terpakai di negara ini, dan itu menghambat.
0: Berarti ini apakah termasuk apa adanya tumpang tindih regulasi atau seperti apa dari berbagai instansi yang bidangi gitu?
1: Begitulah hukum, semakin rigid, semakin kaku, kata orang, ya memang sedemikian rupa. Itu instrumen yang memang harus dipenuhi oleh pengusaha. Namun ini hukum, kembali tadi itu, hukum untuk merekayasa. Bagaimana hukum itu dibentuk sedemikian rupa sehingga sedemikian rupa untuk mempermudah jalannya pengusaha ini, sehingga iklim ekspor kita tentang CPO, perikanan, perkebunan dan komoditas lainnya itu dapat dipermudah lewat instrumen-instrumen hukum yang pro terhadap pengusaha ini, sehingga laju investasi ataupun laju perkembangan hukum bisnis dalam hal ini sebagai mesinnya tadi itu lebih bisa bergerak lebih cepat.
0: Lebih cepat.
1: Ya. Lebih cepat.
0: Nah, ini kan memang kita tahu bahwa Kalimantan Utara juga sedang gencar nih Pak Daniel ya untuk menarik investor. Nah, mungkin seberapa besar sih pengaruh kepastian hukum nih terhadap keyakinan investor untuk menanamkan modal di sini gitu Pak?
1: Tentu dengan kepastian hukum yang jelas, dengan instrumen hukum yang memadai, dan tentu dengan keamanan dan izin-izin tertentu, misalnya penggunaan lahan itu pasti, tentu orang tidak akan ragu untuk melakukan investasi. Namun tentu kita harus melihat juga, ada paradoks juga Pak, di bagian sini. Pertama, paradoks itu investasi soal juga berhubungan dengan ketenagakerjaan. Di lain sisi pemerintah ingin investasi yang besar, namun di lain sisi pengusaha investor-investor ini menginginkan upah buruh yang rendah. Paradoks lagi kepada buruh. Di lain sisi perusahaan ini ingin untung sebanyak-banyaknya, namun buruh pekerja ini tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lalui, sehingga harus ada negosiasi ataupun semacam diskusi sebelum melakukan investasi itu terhadap sektor perburuhan, sektor masyarakat setempat, pemerintah dan akademisi untuk menentukan seperti apa dampak investasi ini nanti ke depan untuk pembangunan Kaltara ini, sehingga izin ini turun tidak terbentur dengan kepentingan buruh, kepentingan masyarakat setempat. Tentu saya sepakat dengan investasi, karena dengan investasi itu akan membangun pembangunan Kalimantan Utara. Tapi saya punya ide tersendiri. Bagaimana jalur perdagangan di Kalimantan Utara? Khususnya kita ini di perbatasan. Saya punya ide terkait. Bagaimana kalau kita Kalimantan Utara ini melakukan perjanjian dengan negara Sabah dan Sarawak?
0: Langsung
1: dan itu boleh.
0: Apakah nanti tidak lewat kementerian, Pak?
1: Iya, tentu saja akan melalui kementerian dari luar negeri. Itu sepakat. Tapi apakah kita harus bergantung? Misalnya kita ilustrasikan satu botol ini.
0: Iya.
1: Ini dari Jakarta. Berangkat dari Jakarta ke Surabaya.
0: Betul.
1: Surabaya ke Makassar.
0: Berapa lama waktu?
1: Makassar Balikpapan Tarakan, Tarakan Nunukan sampai ke pedalaman. Ini berbeda harganya.
0: Betul.
1: Dalam teori pengangkutan niaga, semakin jauh jarak tertentu sebuah barang itu diangkut akan mempengaruhi harga. Kita lihat saja, mungkin misalnya tongges ataupun beras itu berbeda di daerah produksi dengan daerah tujuan. Sebenarnya sudah sampai di sana, di daerah saya di Sebuku, itu sangat berbeda karena
2: pengangkutan tadi sangat mempengaruhi harga. Lalu bagaimana menghadapi keadaan itu? Kita tidak bisa mengeluh soal. Nah, ada ide saya itu bagaimana kalau kita melakukan perjanjian dengan negara Sarawak, negara Sabah ataupun negara Sarawak. Karena menurut saya pendekatan perbatasan ini tidak boleh dengan hard border, harus dengan soft border. Apa artinya pendekatan kesejahteraan? Perbatasan, sekali lagi, perbatasan bukan gerbang yang tinggi. Dia harus dibuka selebar-lebarnya sehingga kita tidak bergantung. Itu yang menghambat kita, karena kita terlalu kaku untuk menerima perkembangan zaman. Banyak, kita harus mencintai produk dalam negeri. Saya kurang sepakat dengan itu. Karena

0: Misalnya di sini harus konsen terhadap hal itu sehingga pembangunan Kalimantan Utara ini terbuka.
1: Terbuka.
0: Iya, kenapa Uni Eropa bisa maju? Kalau perbatasan mereka kekeh terhadap perbatasan, oh negara Jerman tidak boleh.
1: Saling ego.
0: Saling gitu. Ego satu dengan Prancis, dengan Denmark atau semacamnya, mereka malah bersatu. Kenapa tidak kita lakukan hal itu? Perbatasan bukan keamanan saja, tapi perbatasan adalah gerbang pembangunan ekonomi. Kita tidak hanya soal misalnya kita nanti bergantung dengan Malaysia. Kita juga punya komoditas
1: yang bisa
0: di-sharing. Betul. Karena pasar akan mengidentifikasi apa yang kita butuh. Orang Sabah ataupun orang Tawau misalnya butuhkan sayur mayur. Kita punya orang-orang Indonesia punya kemampuan untuk mengolah sayur ataupun semacamnya. Komoditas kita punya CPO ataupun kita punya kakao. Kakao mungkin masih sekarang masih di beberapa titik daerah, di daerah Bulungan, mungkin di desa Pejalin dan sebagainya. Bagaimana dengan yang lainnya? Itu tuh akan membuka.
1: Ya, betul. Artinya ini juga mungkin pemerintah daerah juga perlu lebih gencar lagi memberikan rencana ini atau ide ini ke tingkat pusat nih Pak. Soalnya kan kalau kerjasama luar negeri ini juga kementerian luar negeri, barangkali ini harus ada regulasinya dan lain sebagainya, terkait dengan keamanan juga dan lainnya. Tapi sangat menarik sekali Pak Daniel, kita akan jeda sejenak di dialog Tarakan siang ini. Nanti kita akan lanjutkan bersama Pro 1 RRI Tarakan.
0: Baik.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kembali kita bersama Pro 1 di acara Tarakan siang ini. Dan kita masih berdialog ya bersama dengan Bapak Daniel Kala Lembang ya, SHMH, selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Dan bahasan kita yaitu terkait dengan hukum bisnis sebagai mesin pembangunan di Kalimantan Utara. Banyak sekali yang sudah kita bahas tadi, dan untuk Anda pendengar yang di rumah atau yang sedang menikmati live YouTube RRI Tarakan Official bisa berkomentar ya, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Baik, kita lanjutkan Pak Daniel, terkait dengan di Kalimantan Utara ini kan banyak potensi yang bisa kita kembangkan ya.
1: Okay.
0: Potensi mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan hingga kawasan perbatasan tentunya. Nah, bagaimana hukum ini bisa memastikan bahwa potensi tersebut ini bisa dimanfaatkan secara adil dan tidak merugikan masyarakat, dan barangkali bentuk realnya seperti apa?
1: Okay. Ya. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apa ide konkret yang bisa dilakukan terhadap komoditas yang ada di perbatasan ini melalui instrumen hukum bisnis tadi.

0: di Kalimantan ini misalnya kita ambil contoh di kelapa sawit, mungkin misalnya kelapa sawit banyak petani swadaya. Banyak petani swadaya itu petani-petani mandiri yang mengelola perkebunannya masing-masing. Nah, ada semacam fluktuasi harga dari misalnya 1 kilo itu bisa malam ini misalnya 2.500, besoknya siang ini 2.500, besoknya bisa 1.000, misalnya besoknya mungkin 3.000 sekian. Nah, itu ada fluktuasi harga terhadap petani-petani swadaya. Nah, berbeda dengan misalnya kalau dalam hal ini ada koperasi, ada CV atau semacamnya, itu mereka bermitra dengan perusahaan, ditetapkan harga mereka itu 3.500, tidak turun. Sehingga apa ide yang konkret, yaitu buatlah, integrasikan misalnya, mungkin banyak orang mengkritik dengan koperasi desa, kelurahan ini, terus ketika dibangun mereka ngapain. Ada ide tersendiri yang saya sampaikan, bahwa ketika ini dibangun, koperasi desa ini Meraputi, koperasi desa kelurahan Meraputi ini dalam sebuah desa misalnya di daerah Nunukan tersebut, integrasikanlah dengan petani swadaya. Artinya di sana itu koperasi ini bisa bermitra dengan perusahaan untuk menekan harga, turun naiknya harga kelapa sawit tadi itu turun naik, sehingga karena ada, tidak ada instrumen hukum yang mengakomodir petani swadaya nih. Kalau mitra tadi sudah ada, sudah ada. Karena mitra dengan perusahaan mereka oke, 3.500 udah stuck sampai di standar gitu. Tapi dengan petani swadaya perusahaan, tergantung perusahaannya ya, mereka menetapkan harga ini 2.500, besoknya bisa 2.300. Nah, satu orang Pak, di dalam pengelolaan misalnya dalam kelapa sawit 4 hektar itu sekitar berapa ton yang bisa dihasilkan, itu mungkin sekitar 7-6 ton dalam sebulan. 7-6 ton dikali 3.000, 7.000 dikali 3.000 misalnya, sudah berapa. Dan itu dengan akomodir, diakomodir dengan instrumen hukum bisnis tadi itu membangun pendapatan tetap masyarakat lokal. Apakah kita banyak yang menolak kelapa sawit mengganggu lingkungan dan semacamnya. Kalian tidak cukup bijak. Apakah kita membiarkan masyarakat lokal tetap berburu? Iya. Ada instrumen yang bisa membangun, diintegrasikan dengan koperasi tadi ini supaya mereka memiliki pendapatan tetap. Apa dampak pendapatan tetap itu? Ada chance untuk kesejahteraan itu.
1: Betul.
0: Mereka bisa menginvestasikan, pendapatan saya bulan ini saya sisihkan untuk pendidikan, saya sisihkan untuk kesehatan, saya sisihkan untuk pakaian, sandang, pangan, dan papan itu tadi. Berbeda dengan misalnya kalau tidak ada pendapatan tetap, kita tidak cukup bijak untuk melihat potensi kelapa sawit ini besar terhadap pembangunan. Dan Malinau sudah membuka itu. Mereka memberikan, Pak Bupati Malinau memberikan kesempatan untuk mereka memberikan bibit kepada masyarakat setempat, atau memberikan pupuk mungkin misalnya. Hal sederhana itu pupuk mahal banget Pak, demi apapun. 400.000 sampai 700.000.
1: Sampai sana ya.
0: Sampai sana, kembali kita tadi. Sampai di sana. Iya. Itu dan itu sektor komoditas. Nah, ada ide lagi saya Pak. Mungkin mohon maaf, mungkin agak lama nanti.
1: Karena ini kita juga membuka wawasan nih Pak Daniel.
0: Ada ide lain yang saya tahu. Bagaimana kalau di Sebatik banyak orang nasionalisme kurang karena mereka menggunakan mata uang ringgit. Terus apa ide yang kita bangun, bisa bangun lewat instrumen hukum bisnis di situ? Nah, saya memiliki ide bagaimana kalau tadi integrasikan koperasi Merah Putih tadi itu digunakan untuk money changer. Tapi dihambat oleh peraturan Bank Indonesia, money changer itu harus dalam bentuk PT. Kita sepakat dengan itu. Tapi bisa masyarakat setempat atau pemerintah daerah tersebut membangun money changer itu di daerah misalnya Aji Kuning ataupun daerah-daerah lain yang di sana itu dalam bentuk PT. Tapi sahamnya tentu dimiliki oleh masyarakat setempat. Lewat BUMD sebenarnya. Kenapa? Apa dampaknya dari situ? Ketika masyarakat Sebatik itu kan sangat melakukan perdagangan dengan masyarakat itu. Mereka menjual komoditas mereka, pulang tidak mungkin bawa rupiah, tidak mungkin pasti bawa ringgit. Nah, bagaimana kalau ketika mereka membawa ringgit itu ditukarkan kepada kepada koperasi tadi ataupun misalnya money changer yang mereka miliki sendiri. Kursnya itu misalnya dalam satu ringgit itu mereka mendapatkan nominal mungkin sekitar 300 rupiah. Itu kan bisa banyak. Itu kan bisa membangun sirkulasi desa.
1: Betul.
0: Nah, itu perorangan saja bisa, kenapa sebuah instrumen badan usaha milik desa ini tidak jalan untuk mengakomodir itu? Mm-hmm. Kan itu jelas. Mm-hmm. Karena sehingga petani-petani atau masyarakat sebatik ketika datang dari Malaysia membawa uang ringgit, langsung menukarkan situ. Saya tidak akan ragu misalnya. Saya tidak akan ragu menukarkan mata uang ringgit karena ini badan usaha milik desa kita sendiri. Mm-hmm. Nah, nanti itu akan membangun desa mereka sendiri. Mm-hmm. Sehingga produktif lewat money changer. Itu di Bali. Mm-hmm. Di Bali sudah ada banyak penukaran dolar. Hidup sirkular. Mm-hmm.
1: Jadi artinya juga perekonomian hidup dan juga masyarakat juga dipermudah dengan adanya money changer itu, Pak.
0: Iya, oleh sebab itu Bank Indonesia, pemerintah daerah dan pemerintah desa dan akademisi tentunya harus aktif.
1: Segera
0: aktif.
1: Tindak lanjuti itu.
0: KUPVFA itu kan kantor penukaran valuta asing. Tentu bisa dilakukan lewat rekayasa hukum ini, hukum bisnis ini. Potensi itu bisa ada selagi ada ide-ide seperti ini tadi. Tapi kembali lagi, kalau Bank Indonesia hanya mengurus mencintai rupiah. Melakukan seremonial
1: membawa rupiah ke perbatasan,
0: itu tidak menyatasi masalah. Menurut saya sih, samping di Pulau Sebatik itu ada Sepadan dan Ligitan, Sepadan dan Ligitan. Kenapa kemudian dalam perspektif hukum bisnis, kenapa Sepadan dan Ligitan itu bisa lepas dari Indonesia? Karena apa? Masyarakat di sana menggunakan mata uang ringgit. Mata uang itu adalah simbol kedaulatan negara. Nah, alih-alih kita hanya mengkritik, oh masyarakat Sebatik, kalian jangan pakai ringgit. Mereka tidak akan bisa pulang dari Malaysia membawa rupiah. Mereka akan membawa ringgit. Dan bagaimana ketika mereka bawa ringgit, seperti apa? Ya, ditukarkan. Buat wadah untuk menukarkan itu sehingga mereka menggunakan rupiah. Itu.
1: Berarti harus ada money changer di sana yang mungkin khusus lah ya.
0: Khusus sehingga ya. Jadi mereka tidak merasa tidak rugi juga. Betul. Tidak rugi juga. Oh, ini nanti saya tukar. Ada selisihnya di sini. Ah, itu tuh untuk desa juga.
1: Iya. Apakah ini juga pernah disampaikan mungkin kepada ketika FGD ada ke pihak BI yang bersangkutan gitu, Pak, ide-ide seperti ini?
0: Oh, mungkin di kemudian hari kalau mendengar acara ini bisa mengundang kami akademisi untuk
1: nanti kita agendakan barangkali ya. Jadi bagaimana apa tindakan nantinya kan di wilayah perbatasan ini juga selain mata uang ini simbol negara, tetapi kan juga harus ada upaya untuk mempermudah masyarakat di sana.
0: Konkret. Saya memiliki ide itu, memang dibatasi bahwa peraturan Bank Indonesia itu harus dalam bentuk PT, tapi bagaimana gitu? Bagaimana? Terus apakah kita harus sedemikian rupa melihat keadaan? Harus ada ide sedemikian rupa. Ya sudah, buat PT-nya.
1: Ya, oke, baik. Nah, Pak, terkait dengan secara umum ya di wilayah Kalimantan Utara ini, kalau terkait dengan hukum bisnis untuk melindungi, dan ini apakah juga bisa melindungi dan mendorong UMKM yang lokal nih, Pak? Ini untuk naik status ya, atau naik kelas lah untuk bersaing kepada pengusaha lainnya gitu.
0: Ya. Tentu dalam perspektif pasar itu ya memang sangat dipengaruhi oleh konsumen itu sendiri, bagaimana produk-produk UMKM ini apakah memang mampu bersaing di kancah lokal maupun di kancah nasional itu sendiri. Kembali ketika kalian merintis UMKM sedemikian rupa itu, kembalikan kepada kualitas. Karena kami UMKM dan produknya ini tidak ada inovasi dan ya akan stuck. Kenapa demikian? Karena tidak ada inovasi, tidak ada hal yang baru, hal yang ditawarkan sehingga pertumbuhannya ya tidak ada. Ya, saya ide konkret yang bisa ya tentu kualitasnya. UMKM mungkin harus memiliki inovasi, harus memiliki daya saing, harus memiliki, dan tentu daya saing dan inovasi ini itu kembali lagi kepada instrumen itu tadi, hukum bisnis tadi itu, kemudahan, terus. Misalnya ada investor-investor lain yang mau menanamkan modal, ataupun misalnya bayangkan jangankan kemasan seperti kita harus pesan lagi dari luar, pesan industri manufaktur ya, plastik semacam ini ya,
1: kan bisa dikembangkan juga.
0: UMKM mau buat merek sedemikian rupa, sudah ada desainnya, terus kita pesan lagi ke daerah-daerah lain. Bagaimana kalau kita UMKM-nya juga ada UMKM khusus untuk merek ataupun packaging seperti ini.
1: Untuk kemasan ya.
0: Kemasan sehingga ada ide-ide dari UMKM lain terintegrasi dengan UMKM yang khusus membahas tentang packaging-packaging ini.
1: Nah, kalau dilihat secara umum juga Pak Daniel, ini tantangan hukum yang paling krusial ya. Kalau yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis di Kalimantan Utara saat ini, barangkali apa?
0: Tantangan yang krusial
1: yang masih menjadi tantangan lah
0: barangkali. yang masih menjadi tantangan tentunya dengan ada ada semacam memang kepentingan.
1: Nah.
0: Kepentingan. Soal ke ada benturan di tidak hanya di Kalimantan Utara, se-Indonesia, kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat lokal. Benturan ini sudah ada sedemikian rupa, atau konflik agraria menurut saya yang tantangannya sedemikian rupa. Karena di lain sisi tadi itu kepentingan negara lewat investasi dan kemudahan investasi yang diberikan kepada pengusaha dan kepentingan masyarakat adat itu selalu berbenturan satu sama lain. Yeah. Karena ya mau tidak mau masyarakat adat akan mengenalkan bahwa kami sudah ada sebelum negara ini merdeka. Terus kenapa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 itu mengakomodir bahwa negara bisa mengelola sumber daya, kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat itu terbentur satu sama lain dan belum ada solusi konkret yang memang. Tapi itu yang ide saya tadi itu. Apa jaminan ketika investasi ini diberikan kepada pengusaha tadi terhadap masyarakat lokal?
1: Sekitar.
0: Iya. Apa jaminan yang paling besar? Apakah di sektor pendidikan, kesehatan, ataupun semacamnya? Sehingga masyarakat ini, adat ini, misalnya masyarakat lokal ini, mampu menerima perusahaan atau investor ini di daerah lingkungannya. Karena apa? Akan di kemudian hari mereka akan mendapatkan pekerjaan tetap, akan mendapatkan fasilitas pendidikan tadi itu lewat beasiswa ataupun semacamnya. Itu. Tantangan yang paling besar terhadap iklim investasi memang soal lahan,
1: ya, agraria. Artinya juga perlu komunikasi yang intens dan juga memang betul-betul dituangkan dengan bentuk nyata gitu Pak ya. Daniel ya. Nah Pak Daniel, ini kan di perbatasan Indonesia, Malaysia, Kalimantan Utara tentunya yang paling dekat ya. Kemudian bagaimana nih hukum bisnis dapat mendorong perdagangan ini biar aman, tertib dan bisa meningkat Pak? Contoh ada PLBN.
0: Kembali tadi ke pernyataan saya tadi, bagaimana mengawasi hal sedemikian rupa tentang tentu banyak barang-barang ataupun semacamnya perdagangan itu menjadi ilegal. Pertanyaannya adalah kenapa ilegal?
1: Ya.
0: Karena tidak ada gerbang yang mampu mengidentifikasi barang ini. Justru dengan misalnya pelarangan-pelarangan semacam itu, ya. Masyarakat di perbatasan akan bergantung, tidak akan bisa. Misalnya kita contoh konkretnya saja Pak, di Lumbis Ogong, di daerah Nunukan tuh,
1: ya
0: kalau kita kaku terhadap hukum, ya barang yang mereka gunakan ilegal atau semuanya, mereka hidup bagaimana Pak?
1: Semuanya
0: kita ilegal. Harus ya, iya mereka karena mereka
1: lebih
0: karena
1: dekat.
0: Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan mereka karena inilah kekhususan perbatasan itu. Kekhususan perbatasan ini harus dilihat sebagai sebuah instrumen untuk mempermudah. Jangan jadi instrumen
1: mempersulit.
0: Kalian tidak boleh sedemikian rupa terus kami hidup bagaimana?
1: Tidak ada solusi.
0: Kalau tidak ada gas bagaimana?
1: Iya betul. Ya,
0: jadi sehingga pemerintah tidak serta-merta menjudge bahwa perbatasan sedemikian rupa ini dengan instrumen hukum semacamnya itu tentu harus membuka ide ataupun peluang-peluang yang bisa dilakukan. Maka tadi itu ide saya tadi itu membuka gerbang perbatasan selebar-lebarnya. Gerbang perbatasan itu tadi bukan gerbang ataupun jeruji besi yang panjang yang membatasi masyarakat perbatasan dengan masyarakat yang ada di negara lain. Bukalah selebar-lebarnya sehingga ya membangun perbatasan itu lebih tampak terlihat terdepan.
1: Nah Pak, kemudian kalau terkait dengan literasi ataupun pemahaman hukum bisnis khususnya bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Utara yang belum tahu lah atau yang ingin memulai usaha ini, menurut Pak Daniel seberapa penting sih untuk terkait dengan literasi atau pemahaman hukum bisnis ini?
0: Ya, sebenarnya banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh masyarakat di desa ataupun daerah-daerah lain. Salah satu contohnya misalnya, gunakan dana desa itu untuk sektor-sektor produktif. Nah, misalnya contohnya satu desa itu memiliki lahan. Misalnya ada semacam 10 hektar ataupun semacamnya itu. 10 hektar itu Pak. Kalau misalnya mereka tanami misalnya kelapa sawit itu bisa menghasilkan mungkin berapa ton dalam setiap bulan. Nah, itu dana desa itu gunakan untuk mengelola sektor pertanian kelapa sawit tadi misalnya saja. Sektor pertemuan sehingga nanti di kemudian hari 4 tahun berikutnya itu mereka mendapatkan pendapatan tetap. Mereka memiliki kas. Terintegrasi lagi tadi, koperasi Desa Merah Putih itu tadi. Kalau memang mau ditujukan ke sana, kita lihat sisi positifnya. Walaupun banyak yang mengkritik tentang koperasi Desa Merah Putih ini, tapi saya melihat koperasi jangan dianggap sepele. Koperasi ini sudah ide Bung Hatta dan memang sangat baik untuk masyarakat sekitar. Ataupun dalam hal ini, ya tentu ke polemiknya. Terus alih-alih kita hanya mengkritik tentang koperasi, apa ide yang Anda berikan? Yang menurut saya tadi itu, koperasi ini bisa membangun masyarakat di pedesaan semacamnya. Itu tadi dengan anggaran dana desa. Tentu koperasi Merah Putih juga digunakan dari anggaran dana desa, kan? Okay. Dan itu dikelola dalam sektor perkebunan, dikelola dalam sektor sehingga menghasilkan produktif, produktivitas sektor pertanian ataupun usaha-usaha tertentu. Menurut saya begitu.
1: Ya. Sangat menarik sekali ya. Tapi memang kalau beberapa waktu ke depan barangkali kalau dana desa ini masih terpotong untuk pembangunan KDMP ya, Pak. Ya. Nah, sering kita mendengar nih Pak Daniel keluhan tentang proses perizinan yang dianggap panjang dan rumit. Mungkin terkadang juga pengusaha ini bingung ya, harus ke sana kemari. Dari perspektif hukum nih, apa yang sebenarnya harus diperbaiki agar izin usaha ini lebih mudah dan juga tetap memiliki pengawasan gitu Pak?
0: Tentu pengawasan terhadap perizinan ini dalam hal ini oknum-oknum tertentu, mohon maaf, yang mempersulit. Sebenarnya instrumen hukum sudah ada jelas, prosedurnya jelas, tapi ada oknum-oknum tertentu yang menghambat izin dari pengusaha ataupun setiap orang yang akan melakukan perizinan usaha ini. Yang mempersulit, karena hentikanlah perilaku-perilaku koruptif itu. Sehingga tujuannya jelas, ketika investasi ini ada, akan membangun daerah kalian. Seperti perizinan semacamnya harus menggunakan amplop atau harus menggunakan apa semacamnya untuk dipermudah, harus lewat jalur orang dalam atau
1: biar
0: semacamnya
1: gitu.
0: Hentikanlah tindakan-tindakan korupsi itu. Tentu saya berharap bahwa keadaan-keadaan semacam itu dapat ditinggalkanlah. Tinggalkanlah, karena itu salah satu bentuk penjejahan terhadap bangsanya sendiri. Nah, itu menghambat perizinan-perizinan. Kayak misalnya saya urus KTP, misalnya sederhananya urus KTP, tunggu 2 hari lagi. Yang padahal hari ini
1: bisa selesai.
0: Ya. Itu salah satu bentuk tindakan koruptif yang bisa dilakukan. Karena apa? Dia tidak akuntabel. Dia tidak mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia berikan. Dan tentu saya berharap orang-orang yang seperti ini tidak kompeten untuk berada dalam pemerintahan. Mereka harus disingkirkan.
1: Ya, artinya perlu perbaikan.
0: Sehingga ya. Outputnya apa tadi? Perizinan dapat dipermudah.
1: Dipercepat.
0: Ya. Banyak sekali anak-anak muda yang memiliki integritas, rekrutlah mereka dibanding dengan orang-orang yang sudah sedemikian rupa lama dan memproses
1: dan mungkin sudah sirkulasinya nih apa namanya lingkungannya masih yang lingkungan lama gitu ya padanya. Oke, tadi juga perlu perbaikan dari minimal dari tataran yang bawah dulu ya Pak Daniel.
0: Iya tentu. Hal yang sederhana yang bisa dilakukan adalah disiplinkan orang-orang yang mengurus perizinan ini. Sehingga konsepnya ide-ide kita itu bisa terintegrasi lewat apa? Lewat oknum-oknum yang memang memiliki akuntabilitas dan berperilaku koruptif tadi.
1: Iya. Apalagi kalau sekarang misalnya kalau perizinan kan ini ada juga yang bisa lewat online gitu Pak. Nah ini apakah efektif apa mungkin malah menyulitkan?
0: Tentu dengan online atau semacamnya pengurusan PT juga sekarang sudah bisa online juga semuanya mempermudah dan semacamnya. Tentu ada kendala lainnya itu karena sistem cyber itu juga tentu ada data-data tersendiri. Tentu keamanannya juga masih perlu diperbaiki. Tapi saya sepakat dengan menggunakan teknologi karena siapa yang menolak teknologi akan tertinggal.
1: Betul. Nah, Pak Daniel, kalau dari segi atau sisi akademisi ya ini bagaimana ini dapat apa namanya kontribusi nyata ini bisa dituangkan, bisa dirumuskan kebijakan ini untuk kemajuan di Kalimantan Utara. Artinya ide-ide yang sudah ada nih potensinya sangat besar kan untuk Kalimantan Utara. Seperti apa nanti langkah nyata yang akan dilakukan ke depan?
0: Okay, tentu kami akan kami sebagai saya sebagai akademisi dan dosen-dosen lain di Fakultas Hukum Universitas Pune menunggu. Menunggu, kami bukan pengambil kebijakan.
1: Iya, betul.
0: Kami adalah penggagas ide dan konsep untuk pembangunan Kaltara ini. Misalnya tadi, ide saya tentang perjanjian internasional, perjanjian kerjasama dengan Sabah dan Sarawak tadi. Rekrutlah akademisi dari hubungan hukum internasional di Universitas Brunei Tarakan, diintegrasikan dengan dosen-dosen perdata dan bisnis tadi. Di BI tadi itu juga. dengan dosen-dosen keperdataan. Kalau memang sektor keamanan, rekrutlah tim-tim dengan dosen-dosen, dengan pakar-pakar tentang hukum pidana keamanan. Integrasikanlah akademisi itu ke dalam sebuah pengambil kebijakan tadi.
1: Dilibatkan
0: sehingga ide-ide mereka, kita tidak kehilangan ide kok, Pak.
1: Enggak. Artinya kan karena kan di akademisi terus ada kajian.
0: Tentu ada kajian, riset dan daya-daya pemikiran inovasi tadi itu, pembangunan Kaltara. Libatkanlah karena kalau memang untuk kalau memang Kalimantan Utara diprediksikan sebagai sebuah daerah-daerah yang ingin maju. Akomodirlah anak-anak muda yang memiliki ide besar. Kita tidak kehilangan anak muda yang memiliki ide besar. Ya, jadi mereka tidak hanya turun ke dalam ke bawah jalan menghadirkan sebuah kritik, tapi mereka diwadahi sebuah pertemuan dengan pemerintah dan daerah, dengan pemerintah daerah semacamnya itu tadi. Menggagas ide-ide. Kamu dari mana? Ide kamu untuk daerah ini apa? Kamu dari daerah mana? Itu semua ada di Tarakan. Masyarakat-masyarakat itu, suara-suara dari masyarakat daerah, dari perbatasan, mereka tidak kehilangan ide untuk pembangunan daerah mereka. Tapi mereka butuh wadah untuk mengakomodir apa ide mereka ini dan bagaimana kelanjutannya. Ya, mungkin kita relate dengan di Krayan, mereka terhambat dengan transportasi. Ya, apa yang mereka butuhkan? Ya, investasi. Investasi. Apa itu wujud dari investasi? Buka investasi untuk penerbangan misalnya, pesawat komersil yang mengakomodir mereka. Kalau memang infrastruktur tadi itu, jalan itu masih membutuhkan biaya yang besar, sehingga biaya-biaya ataupun barang-barang itu tidak mahal ke sana, harus diangkut dengan pesawat kan misalnya. Ya itu, atau potensi di Krayan itu misalnya ada garam, ada beras adan, dan varietas-varietas merah, warna merah dan warna putih tadi, ada juga kerbaunya. Ya, itu bisa jadi sektor perdagangan.
1: Ya, artinya mungkin transportasinya dari sana bisa membawa produk di sana, dan istilahnya pulang pergi tidak dalam keadaan kosong gitu, Pak.
0: Ya, tentu anak-anak muda di perbatasan, anak-anak muda di Kalimantan Utara tidak kehilangan ide untuk pembangunan karena mereka mencintai Kalimantan Utara ini.
1: Iya, baik. Nah, Pak Daniel, ini barangkali satu pertanyaan lagi terkait dengan apa yang mungkin dalam waktu dekat atau saat ini harus dibenahi, Pak, yang cukup mendesak agar pembangunan di Kaltara ini juga semakin maju dan juga berkelanjutan gitu, Pak.
0: Niat.
1: Niat, ya.
0: Hal konkret yang bisa dilakukan adalah niat. Kalau memang Kalimantan Utara ini untuk dibangun, otonomi ini dari Kalimantan Timur ini, Kalimantan Timur ini didirikan untuk mensejahterakan masyarakat di perbatasan di utara ini, tentu dimulai dari niat baik.
1: Niat, ya.
0: Tentu harus dimulai dengan niat baik. Kenapa demikian? Karena tanpa niat ini tadi, tidak akan terdorong konsep-konsep, ide-ide pembangunan untuk Kalimantan Utara ini.
1: Iya, baik. Nah, terakhir barangkali Pak Daniel, sebagai closing statement di acara dialog Tarakan siang ini, terkait dengan tema kita ya, tentunya yang sudah kita bahas banyak, yaitu terkait dengan hukum bisnis sebagai mesin pembangunan di Kalimantan Utara. Silakan Pak, untuk closing statement-nya.
0: Closing statement saya terkait tentang hukum bisnis ini tentu menjadi sebuah sarana yang bisa sebenarnya memfasilitasi ide-ide kita, apa terobosan-terobosan kita. Kita mau misalnya rumput laut kita baik, memiliki apa, instrumen hukum bisnis bisa. Kita mau perdagangan kita dengan negara-negara Filipina, Malaysia, Brunei dan semacamnya, hukum bisnis bisa menghadirkan itu. Kita mau investasi penanaman modal itu baik dan berdampak cukup besar, hukum bisnis bisa menghadirkan hal itu. Karena apa? Hukum ini sebagai sebuah alat untuk merekayasa. Untuk merekayasa sosial, untuk apa? Kepentingan kesejahteraan tadi. Sehingga besar harapan saya akademisi dilibatkan dalam penyusunan program dan semacamnya itu, supaya ataupun anak-anak muda di Kalimantan Utara ini tentu untuk apa, mereka berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kalimantan ini. Libatkanlah seluruh aspirasi masyarakat, terima semua aspirasi masyarakat. Tentu ketika kritik itu misalnya ada kepada pemerintah, dengan solusi yang sudah dihadirkan, tentu kritik itu akan pudar sedemikian rupa. Apa yang mereka jangan anti terhadap sebuah kritik yang diberikan oleh pemuda-pemuda ataupun masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan ini, karena kritik itu berasal dari masalah. Terus bagaimana pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masalah itu bisa diselesaikan? Ya tentu dengan ide-ide. Dan libatkanlah orang yang memiliki ide. Jangan libatkan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa menjilat. Ya, kalau memang mau bagus untuk Kalimantan Utara.
1: Intinya dari tadi endingnya adalah niat baik tadi Pak Daniel.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak Daniel atas kehadirannya di studio. Barangkali kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi, tentunya juga untuk kemajuan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Tarakan siang ini bersama Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Bapak Daniel Kala Lembang, SHMH, dengan tema Hukum Bisnis sebagai Mesin Pembangunan di Kalimantan Utara. Dan juga untuk Anda, pendengar dan pemirsa, juga bisa menyaksikan ya kembali di YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya Heri Susanto bersama tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan ikuti dialog interaktif LKBN Antara bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dengan tema El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada. Tentunya di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan siaran ini juga bisa di-relay di SP Malino FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
2: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
4: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
5: Baik, Mbak Wanti.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
5: Iya benar, sudah pasti ya.
3: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
5: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
3: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
5: Betul.
3: Lebih dari itu ya.
5: Iya, lebih luas dari itu.
3: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
5: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
3: Iya.
5: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
3: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
5: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya di dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
3: Okay.
5: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat. Karena tentunya penyakit-penyakit, ya inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
3: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
5: Betul.
3: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
5: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
3: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini udah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1, 2, 3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
5: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
3: Oh iya, ya,
5: dari musim
3: sering banyak penyakit tuh
5: hujan,
3: ya Pak.
5: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
3: Gitu Oke, tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan, dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
5: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
3: Itu berdasarkan apa?
5: Berdasarkan banyak pertimbangan ya. Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
3: Iya,
5: nah, jadi ada di bulan Mei, ada di bulan ada bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
3: Berbarangan di Agustus.
5: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
3: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya, ya Pak ya?
5: Boleh.
3: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
5: Betul.
3: Betul seperti itu.
5: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
3: Oke. Okay.
5: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
3: Oh,
5: okay. Karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik, bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
3: Ada kategori.
5: Kategorinya.
3: Secara resmi berarti.
5: Betul.
3: Ya.
5: Betul. Nah lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
3: level tadi.
5: Nah sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi. Tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang.
3: Lebih intens ya.
5: Dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali. Tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
5: Sangat kuat.
3: Sangat kuat
5: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya lebih sedikit, lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
3: Yeah.
5: Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi. Hmm. Bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
3: Okay.
5: Bawanti, saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip. Kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu.
3: Hmm.
5: Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
3: Oke, okay. Ya. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
5: Betul.
3: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
5: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
3: Betul.
5: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air.
3: Hmm.
5: Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi.
3: Hmm.
5: Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi.
3: Hmm.
5: Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit.
3: Okay.
5: Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah.
3: Mm.
5: Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
3: Betul.
5: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini
3: Betul.
5: Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
3: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya?
5: Betul, okay. Multisektor ya.
3: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
5: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
3: Oke.
5: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
3: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
5: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya.
3: Okay.
5: Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
3: Iya.
5: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh.
3: Hmm.
5: Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
3: Okay.
5: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
3: Betul.
5: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
3: Enggak juga ya.
5: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
3: Oh, okay.
5: Tidak. Jadi
3: akan normal saja nih musim
5: normal
3: hujannya.
5: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
3: hal yang terpisah
5: tadi ya, dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
3: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan?
5: Betul.
3: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
5: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
3: aja, Pak?
5: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
3: Betul.
5: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
3: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
5: Betul.
3: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
5: Ya.
3: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
5: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
3: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
5: Ya,
3: gitu,
5: semacam
3: Pak,
5: itu ya.
3: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
5: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering, atau waduk ya, atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta, kondisinya sudah rawan banjir nih. Ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut.
3: Hujannya dikirim ke luar daerah.
5: Jadi waktu
3: daerah
5: awannya
3: gitu
5: bergerak, kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
3: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
5: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
3: Pilot projectnya berarti
5: betul,
3: saat itu
5: tahun 77 itu, 77. 1977.
3: Okay.
5: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
3: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
5: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone, dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground-based generator.
3: Ya,
5: jadi
3: itu
5: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
3: Betul.
5: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
3: meminimalkan polusi udara.
5: Betul,
3: berarti
5: betul,
3: ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand

0: si cuaca. Kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
0: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
1: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
0: Okay.
1: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
0: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
1: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
0: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
1: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim

0: kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Stand by. On the record.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif.
1: Baik pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul Akegrat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champion dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Nico Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik, bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Gavriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arlia Nabila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani siang hari Anda, kami hadirkan lagu dan juga informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Pagundaka. Putih Abu-Abu dengan lagu Shalala.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan sejumlah gunung api erupsi beruntun, Lewo Tobi hingga Semeru, ini berstatus siaga. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewo Tobi, laki-laki, dan Gunung Semeru. Ini mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami tiga kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter, disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 waktu Indonesia Timur. Ini setinggi 500 meter. Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 menit dengan membubungkan abu vulkanik setinggi 600 meter. Abu tersebut berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur. Sementara itu Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia Tengah. Letusan gunung ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Letusan tersebut tercatat dengan amplitudo maksimum seismogram 11 mm berdurasi 109 detik. Aktivitas vulkaniknya saat ini berada pada level 3 atau siaga. Meski visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut, petugas pemantau Gunung Api Semeru melaporkan getaran erupsi. Hal ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi 235 detik. Badan Geologi menyebut aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini dikarenakan berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan sejumlah gunung api erupsi beruntun, Lewo Tobi hingga Semeru berstatus siaga.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan berita Paguntaka tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntakai edisi Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntakai selengkapnya. Informasi pertama, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
1: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
2: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
1: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, di antaranya stan pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Paguntakai ini.
2: Tahun ini Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Tarakan tetap mengimbau warga waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Kondisi udara yang disebut kurang baik dikhawatirkan memicu gangguan pernapasan.
3: Tapi berdasarkan laporan dari minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan.
4: Dinas Kesehatan Tarakan mencatat belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama munculnya kabut asap dampak kebakaran lahan karena minimnya curah hujan dalam sebulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan ISPA memang rutin masuk 10 besar penyakit setiap bulan di puskesmas. Namun berdasarkan data surveillance mingguan, kasus ISPA justru menurun dalam sepekan terakhir. Data tersebut merupakan laporan pasien yang berkunjung ke puskesmas pada minggu ke-30 dan minggu ke-31 tahun ini.
3: Jadi begini, kalau untuk lonjakan kasus, ISPA itu kan merupakan salah satu penyakit yang biasanya pasti ada di dalam 10 besar penyakit yang di setiap bulannya yang ada di laporan di Dinas Kesehatan yang dilaporkan oleh teman-teman puskesmas. Salah satunya. Tapi kalau kami melihat, ini kan biasanya setiap minggu itu meningkatkan kewaspadaan, jadi surveillance-nya itu juga melakukan kegiatan, yaitu biasanya setiap hari Selasa itu mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Nah, itu biasanya dilaporkan setiap minggu di hari Selasa. Tapi berdasarkan laporan dari minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan. Jadi sebentar saya lihat dulu. Untuk ISPA itu dari minggu ke 30 itu 515, sedangkan di minggu ke 31 itu 247. Jadi tidak terjadi peningkatan walaupun memang jumlahnya masih banyak.
4: Meski turun, Devi mengingatkan warga tetap harus waspada sebab merujuk laporan Dinas Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara di Tarakan saat ini kurang bagus. Devi mengimbau warga untuk mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu penting serta menggunakan masker. Selain itu, warga yang mengalami demam, batuk, dan pilek agar mengurangi kontak dengan anggota keluarga di rumah.
3: Kan himbauannya kan kalau memang kita lihat nih kalau dari laporan dari DLH kan indeks kualitas standar udara kan mereka sudah menyampaikan bahwa kalau indeks kualitas udaranya ini masih kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau kami kan berdasarkan ini ya dari DLH seperti apa ya. Tetap kalau misalnya keadaan cuaca sebenarnya gini ya, kalau keadaan cuaca yang saat ini ya seperti kita lihat bahwa cuaca terlalu panas terus kemudian kalau misalnya saat ini sih, ini antara berkabut dan mendung tidak kelihatan ya kan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah ya dihindari, dikurangin untuk perlu keluar rumah. Dan juga himbauan kami tetap, kalau demam, batuk, pilek kan, hindari kontak dengan dalam satu rumah itu dikurangin kontaknya dengan satu rumah. Terus kemudian pakai masker kan gitu kan. Kemudian kalau keluar rumah pun kalau misalnya seperti itu dia harus tuh pakai masker.
4: Depi juga menyarankan agar masyarakat dapat beristirahat yang cukup, makan bergizi, minum air putih yang cukup, dan tetap beraktivitas fisik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Penegak hukum dan akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku.
6: Penegakan hukum pidana kini tak lagi sekedar berfokus pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku, melainkan wajib mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Sukmawati Arisa menegaskan, sistem peradilan pidana harus seimbang, keadilan sejati tidak berhenti saat pelaku dijatuhi hukuman, melainkan ketika korban mendapatkan hak restorasi, pendampingan psikis, hingga restitusi atau ganti rugi.
5: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting.
6: Senada dengan hal tersebut, Kasubsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan, Yakti Widi, menyampaikan bahwa kejaksaan bersama pihak Dinsos dan juga LPSK terus mendorong terciptanya sistem peradilan yang inklusif dan ramah bagi korban.
7: Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan, peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan ini bagaimana cara dia.
0: Kecelakaan maut Gunung Selatan berakhir damai, keluarga korban dan pengemudi truk tempuh restoratif justice.
8: Sudah kami rencanakan pemeriksaan baik dari saksi pengemudi, dari sipil, dari pemilik kendaraan maupun saksi yang di sekitar lokasi TKP.
9: Kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa pengendara Yamaha NMAX harun di Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan akhirnya menemui titik terang. Keluarga korban dan pengemudi truk sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan melalui mekanisme restoratif justice atau RJ. Kecelakaan tragis tersebut terjadi di Gapura Gunung Selatan pada Senin lalu, di mana peristiwa melibatkan truk NATO warna oranye bernomor polisi KT 8533AK yang dikembangkan dikemudikan Patricius Lakamoa dan sepeda motor Yamaha NMAX bernomor polisi KU2416IU yang dikendarai Harun. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk, pemilik kendaraan, serta sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, secara teknis, truk tersebut mengalami remblong. Setelah proses pemeriksaan dilakukan, keluarga korban kemudian menyampaikan keinginan agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut juga melibatkan perusahaan tempat korban dan pengemudi truk bekerja, lantaran pihak korban dengan pengemudi mobil merupakan satu tempat kerja. Dalam proses mediasi, pihak perusahaan turut memberikan bantuan kepada keluarga korban, termasuk membantu proses pemakaman. Santunan juga diberikan sebagai bentuk kepedulian atas musibah yang terjadi. Keluarga korban selanjutnya membuat surat pernyataan dan menyatakan tidak ingin perkara tersebut diperpanjang. Polisi kini menyiapkan tahapan gelar perkara untuk memproses penghentian kasus melalui mekanisme RJ. Ardi menuturkan, kepolisian dalam proses tersebut berperan memfasilitasi komunikasi dan mediasi antar kedua pihak. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat ditempuh sepanjang hak-hak keluarga korban terpenuhi dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga.
8: Sudah kami laksanakan pemeriksaan baik dari saksi pengemudi, sipil dari pemilik kendaraan maupun saksi-saksi yang di sekitar lokasi TKP, bahwa memang kebetulan memang apa ya, teknis ya di situ remnya blong, kemudian saksi-saksi sudah diperiksa. Tapi kemarin dari pihak keluarga korban datang memohon untuk tidak diperpanjang, karena kebetulan juga dari pihak korban menggunakan kendaraan dua dengan pengemudi mobil, ini satu tempat kerja mereka. Lalu dari pihak perusahaan juga datang dari pemakaman sampai jangan sampai kubur lah nanti seperti itu.
9: Lanjut Ardi, meski perkara nantinya dihentikan melalui mekanisme restoratif justice, keluarga korban tetap memiliki hak untuk mengajukan santunan jasa raharja sesuai ketentuan. Ardi menjelaskan proses hukum dan administrasi tetap harus dijalankan untuk memenuhi persyaratan pengajuan klaim. Dengan demikian, kesepakatan damai antara keluarga korban dan pihak pengemudi tidak serta-merta menghilangkan hak keluarga untuk memperoleh santunan sesuai aturan yang berlaku. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud tadi malam. Meski kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Tarakan tetap mengimbau warga waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita bersama ya FM 97,9 MHz maupun di 99,9 MHz juga yang monitor siaran Pro 1 RRI Tarakan melalui TikTok ya, di live TikTok kami. Mudah-mudahan

semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bergabung meramaikan acara Pro Dangdut di siang hari ini. Saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore. Dan Anda bisa request, bisa titip salam buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, tentunya juga yang ada di Tarakan maupun di Kalimantan Utara. Sebagai lagu pembuka, mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, lagu dari Lucky Rosari lewat Ditinggal Pas Sayang-Sayangi, spesial untuk Anda semuanya.

Satu lagu dari Lucky Rosari ya, sudah kita dengarkan dengan judulnya yaitu Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Ya, lagu ini juga spesial untuk yang masih bersama Pro 1 RRI Tarakan. Kita juga akan bacakan teman-teman yang bergabung di live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya, untuk yang bergabung lewat 0821 5320 9845. Sekali lagi di 0821 5320 9845, silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung lewat jalur telepon atau bergabung lewat jalur live TikTok juga boleh ya. Informasi untuk teman-teman yang live TikTok ya, bagaimana audionya, penerimaan audio di sana, apakah sudah bagus, jelas, dan mantap gitu ya, bisa nanti diinfokan. Yang sudah gabung ini, terima kasih buat Bunda Ratna, Tanjung Palas, kemudian juga My Name Is Khan, ada Fatimah Lagian ya, ada Ani Tulip, ada Jamani, Wiwi, ya. Terima kasih atas gabungannya, dibantu tap-tap juga boleh ya. Untuk Anda juga yang masih beraktivitas di siang hari ini, tetap semangat, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, terutama yang di bengkel-bengkel ya, yang di luar ruangan ya, mungkin yang di bangunan ya, ataupun Anda yang sedang berkendara, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dari Pro Dangdut RRI Tarakan ya. Buat Revi Lalisa, terima kasih gabungannya, ada Franita Bae, ada Eaf ya, Sani Putra Rimba, Salmani, wah Pak Salmani, terima kasih Pak Salmani atas gabungannya ya. Nima D. Swartini juga atas gabungannya, terima kasih. Muhammad Hatta, ada juga Pak Sutarna Wijaya yang ada di Jember ya. Ada Fauzi Nila, kemudian Mas Latif, terima kasih atas gabungannya. Ada Aptabi, ada Arbian, kemudian juga ada Bang John Jawara sudah bergabung, terima kasih ya. Wong Jowo Kalimantan katanya, terima kasih. Selamat siang bro, terima kasih Bang John atas gabungannya, selamat siang juga. Sudah makan belum? Kalau belum ya jangan lupa nih, sudah lambat nih kalau makan siangnya nih ya. Kemudian dari Wong Jowo Kalimantan ada Bang Z, terima kasih Bang Z atas gabungannya di live TikTok. Juga buat Bagor ya, Mas Bagori. Nah,

Tidak lupa juga buat Irma Yanamai, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Juga buat Tuseng, ada Ashifa Nabila, ada Hamsan 1231, Bang Zubair ya. Ahmad Abdillah juga terima kasih atas gabungannya. Juga buat Marcel ya, ada Bang Bagore, terima kasih. Assalamualaikum, putar lagunya Keramat Roma Irama. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita hadirkan, sudah siap ini. Juga ada Abeter D, juga Bang King Boys ya. Mau komen-komen juga boleh ya. Salam untuk salam satu udara dari RRI Serui. Salam sehat dan salam untuk host dan Margo. Oke, terima kasih buat Better Day ya. Terima kasih atas gabungannya. Salamnya buat Mas Margo ya. Margo Trisno Saputro. Mas Fauzi Ahmad Hussein, terima kasih atas gabungannya. Juga ada Deviana Skincare. Wah, ini. Dari GD Batman ya, salam Brunei hadir ya. Titip salam sama keluarga di Sebengkok Tiram. Mudah-mudahan sehat selalu di sana Bang. Meisha juga terima kasih atas gabungannya. Juga Mas Hadi, Mas Anggawi Hadi ya, lagi monitor di samping saya. Yuk kita goyang lagi bersama Pro 1 Arie Tarakan. Keramat untuk Anda semuanya.

Ya, pendengar di mana-mana berada, masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Ya, ini masih di setting-setting lagi audionya bersama Mas Angga ya. Dicarikan yang lebih mantep pokoknya ya, bersama kawan-kawan yang ada di live TikTok ya. Sabar ya pokoknya, kita akan pelan-pelan benahi ya. Ya, kita akan bacakan lagi ya, buat yang sudah bergabung di TikTok RRI Tarakan, namun audionya masih belum jernih gitu ya. Nanti kita akan coba ulang lagi ya. Ya, kita sapa buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Ya, ini coba pakai. Oh, ini masternya datang, Bang Vin. Terima kasih ya buat GD Batman ya. Maggie Z katanya kupu-kupu lagunya. Salam kenal juga dari Malaysia, Bang. Salam kenal balik. Ada di Kampung 4 kah? Betul, di Kampung 4 ya. Buat Mbak Nur ya, terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga Aryanti yang sudah membagikan live TikTok, terima kasih. Sofian Burutu, assalamualaikum Bang, Indonesia sudah merdeka tapi kantongku belum merdeka Bang. Aduh, kalau sudah tanggal 19 ini Bang, sama aja. Gak ada suaranya. Baik, Bung Sofian, ini masih dilakukan pengecekan ya sama teman-teman teknik ya. Ada Mas Angga Adi, ada juga Bang Pinaryadi. Yuk kita goyang dulu bersama Pro 1 RRI Tarakan dari Linda Momoy ya, lewat Bang Jali.

Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Dan sempat terkendala beberapa saat ya, karena memang audionya katanya nggak muncul bang di live TikTok ya. Tapi sekarang sudah bagus dan mudah-mudahan juga terhibur semuanya buat kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air. Baik, yang mau bergabung tadi lagunya sudah kita hadirkan ya, ada Roma Irama Keramat, yang lainnya juga bisa request ya. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Dan nah, Dangdut adalah kita. Kita absen lagi bersama di siang hari ini ya. Terima kasih Bang Binar, terima kasih Mas Angga Hadi. Nah, ini yang sibuk ya. Ya, Mas Angga Hadi, Mbak Sari, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 ya. RRI Tarakan, ada Pasir Borneo juga. Ada Fatimah Siagian ya, terima kasih. Boleh kabar request lagu Ziana Zain? Lagunya Ziana Zain boleh ya. Lagunya apa judulnya? Ziana Zain, atau kita coba carikan ya. Ya, Ziana Zain, lagunya kita coba carikan dulu buat Mbak Sari ya. Buat kawan-kawan juga yang ada di lokasi pertama kan, semuanya tetap semangat. Mudah-mudahan terhibur selalu dan cuaca memang panas ya. Informasi dari Dinas Kesehatan juga harus jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker karena memang harus ini ya. Ada kabut asap tipis ya di wilayah Tarakan. Ini dari Ziana Zain ini lagunya lagu Malaysia ya. Kalau bisa lagu dangdut bang ya, Mbak Sari, oh Mbak Sari ya. Oke, yang sudah bergabung terima kasih. Salam dari Nunukan buat Nur Eni Tolis ya. Salam balik buat yang ada di sana ya. Sudah bergabung. Bengkel Kaltim Tenguyun, Mas Anto, Mas Agung, Mas Rizal, Mas Egi Arik. Oke, terima kasih Mas Winoto. Ada BJM kilometer 6 hadir, semangat abangku, terima kasih ya buat dari Banjarmasin. Lagunya Mansur S dengan judul Menyesal. Kalau ada lagunya langsung kita hadirkan ya. Ini dari Mansur S, Menyesal, spesial buat BJM yang ada di Banjarmasin ya. Namanya nih siapa nih, Ari atau siapa nih ya? Buat Tina 773, terima kasih. Salam ya bang dari Nunukan buat Bang Gude. Terima kasih, nanti disampaikan ya. Mudah-mudahan Bang Gude juga dengar nih di siang hari ini buat Mbak Nur Elitolis ya. Apa kabar Pak Eri? Kabar baik Mbak Tina. Ini Mbak Tina yang mana nih? Iya, kayaknya kan profilnya kecil nih, gak bisa buka-buka profilnya ya. Tapi yang jelas semuanya deh, terima kasih atas gabungannya. Yuk kita goyang lagi lewat suara Bang Mansur. Kalau yang mau gabung, salam juga dari Feiza Barakah ya, yang ada di Tangsel, Tangerang Selatan kan ya. Kalau mau request lagu buat teman-teman bisa tulis ya di komentar live TikTok RRI Tarakan. Kita hadirkan dulu dari Mansur S lewat Menyesal.

Satu lagu dari Mansur S ya, dengan Menyesal, ya sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Dan untuk kawan-kawan yang di live TikTok ya, juga boleh request lagu, silakan di tulis di komen ya, di kolom komen live TikTok, atau di 082153209845 juga boleh ya. Ya, kita kembali lagi sapa buat kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan. Nanti lagunya kita coba hadirkan satu persatu ya.

0: Ya, buat Nur Eli Tolis ya, buat terima kasih atas gabungannya, buat Dede Lutfi, Mas Winoto, mau request lagu apa Mas Winoto? Ya, lagunya Mansur sudah kita hadirkan ya, buat Ari atau apa nih, dari Banjarmasin ya. Baik, kita coba terima yang bergabung lewat 0821-5320-9845 yang sudah bergabung. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh iya, apa kabarnya Mas Anto?
1: Alhamdulillah sehat ini Bang Heri.
0: Iya, aduh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu di sana Bang ya. Tetap di mana, Pulau Tibi atau gimana nih?
1: Lagi ditambah ini Sangatto ini Bang Heri.
0: Oh, di Sangatto. Alhamdulillah.
1: Lamanya baru kudengar suaranya Bang Heri.
0: Itulah Mas Anto. Tapi ya kita dipertemukan lagi ya.
1: Mm-mm. Iya, insya Allah ada waktu kita ketemu lagi Bang Heri ya.
0: Sangatto gimana cuaca nih Mas Anto?
1: Aduh, panas di sini Bang Heri.
0: Ya. Ya, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut. Kita kasih kesempatan. Mas Anto lagunya apa? Sepiring berdua atau gimana?
1: Lagunya Tak Mau Dimadu begitu.
0: Waduh, iya dong. Salam spesial tentunya buat sang yang tercinta gitu ya.
1: Iya, spesialnya yang tercinta aja nih Bang Heri.
0: Salam buat yang tercinta. Saya lupa namanya siapa tuh Bang?
1: Mbak siapa?
0: Mbak Nur. Mbak Nur itu, Mbak Nur. Saking lupanya, saking lamanya pokoknya. Mbak Nur, masak apa Mbak Nur?
1: Mbak Nurnya lagi di Tarakan ini Bang Heri.
0: Oh, lagi sendiri. Oke, mau salam-salam nih Mas Anto. Saya seneng nih pokoknya.
1: Salam semuanya aja deh ya Bang Heri yang mendengarkan. Dan
0: iya.
1: Tidak lupa juga ya salam buat keluarga Bang Heri. Mudah-mudahan sehat sekeluarga ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu saja dulu Bang Heri ya.
0: Terima kasih Mas Anto, sukses selalu.
1: Nanti ada waktu kita bisa ketemu lagi kembali Bang Heri.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anto yang ada di lokasi pertama kan, terima kasih atas gabungannya. Sehat selalu ya di Sangatto sana. Buat Tina ya, Tina Stegil ternyata. Apa kabarnya nih Tina Stegil? Tetap sehat walafiat ya bersama keluarga, doa kita. Kemudian juga dari Sabah, Afifah Arifan Ziyah ya, terima kasih buat yang ada di Sabah katanya. Salam dari Sabah Bang, salam balik ya. Terima kasih di sudah bergabung di live TikTok Pro Dangdut ya. Tina Stegil zaman dulu Bang katanya. Iya iya Mbak Tina, baru ingat ya. Gimana suaranya, sudah ada belum penyiarnya nih suaranya ya? Buat Azima terima kasih atas informasinya. Asik Mas Heri, buat Yudhistira BP5 ya. Kemudian juga saya juga tinggal di Tarakan Bang, buat Maisha. Oh iya, Tarakannya mana nih Mbak Maisha? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini Yudin. Oh Bang Yudin Star, astaga. Gimana Pak Yudin? Ais. Pokoknya nanti kalau hari radio pengennya sih Mas Yudin ya bisa menghibur masyarakat Tarakan ya di September ya. Buat Taimin Min Dumai Rio Lapor katanya. Oke, terima kasih dari Rio. Semangat Mas Heri, semangat Bang Yudin ya. Pokoknya ditunggu nantinya, harus digoyang sampai heboh nanti ya di halaman RRI ya. Iya, Pro Dangdut buat M Zaid Hadi. Terima kasih kepengannya, Dangdut adalah kita. Bang mau request lagu Kabut Biru. Oke, Kabut Biru dari Sofyan Burutu 46. Kita coba hadirkan ya. Kabut Biru nanti dari Mas Anto, karena Mansur sudah hadir, Tak Mau Dimadu nanti kita coba carikan dari versi lain ya, biar ada suasananya gitu ya. Kabut Biru kayaknya ini dari Solid AG ya, ini bersama atau Hesti Damara ya, Maggie Z atau Hesti Damara, Elvi Sukaisi. Kita pilihkan dari Hesti Damara aja ya. Kita sapa lagi buat Bang Zaid Hadi, request apa lah ya? Lagu apa nih Bang Zaid? Silakan komentar nanti ya. Terima kasih buat kopinya, buat mawarnya Bang Yudin. Sehat selalu pokoknya. Salam buat, salam dangdut pokoknya. Oh judulnya Gubuk Bambu. Oke, Gubuk Bambu kita akan coba hadirkan nanti. Kemudian kita goyang dulu deh buat kawan-kawan untuk menghibur semuanya. Kabut Biru.

Satu lagu dari Hesti dan Merah, Kabut Biru, sudah kita dengarkan di siang hari ini ya. Ya, kita akan sapa lagi teman-teman yang bergabung di live TikTok Gubuk Bambu. Permintaan dari M. Zaid Hadi masih kita siapkan ya. Sebentar lagi kita hadirkan Tak Mau Di Madu dari ZK Reza Zakaria, duet dengan Arneta Julia. Ya, kemudian juga buat Bang Yudin, terima kasih atas supportnya, dukungannya. Ditunggu nanti kapan ketemu ya, di bulan September insya Allah. Request lagu Kaltim katanya Tengku Yun masih Cinta Hitam. Oke, kita siapkan Cinta Hitam buat Mas Winoto dan kawan-kawan yang ada di Kaltim Motor sana. Mudah-mudahan tambah semangat kerjanya ya. Jangan lupa kopinya diminum dulu ya. Oke. Cinta Hitam kita coba carikan dulu. Kemudian juga buat Tina, terima kasih atas kirimannya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Mbak Tina pengen lagu apa nih ya? Bisa request ya. Kampung 4 Bang, terima kasih Mbak Meisa di Kampung 4 katanya. Megizet Gubuk Bambu. Oh, Gubuk Bambu. Ini Megizet ada ya, Gubuk Bambunya sudah kita siapkan ya. Sebentar lagi kita hadirkan ya. Dari Layau katanya, info lomba naik pinang Agustus di mana hari ini? Wah. Tolong putar lagu Biji Perceraian Lara dari AR Music ya. Kita coba carikan nanti. Kalau mau request gimana caranya? Langsung ketik di kolom komentar ya buat kawan-kawan yang ada di live TikTok katanya. Sofian Bruto, terima kasih Bang lagunya. Salam buat saudara-saudara di se-Indonesia Raya. Sehat selalu dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Terima kasih buat Mas Dimas Prayoga yang sudah komentar di live TikTok RRI Tarakan. Yuk kita goyang lagi bersama dengan Reza Zakaria dengan judulnya Tak Mau Di Madu, duet dengan Arneta Julia. Spesial buat Mas Santo yang ada di lokasi pertambakan sana ya.

Iya, hanya sekedar lagu ya Mas Santo ya, yang ada di lokasi pertambakan, spesialnya katanya tak mau dimadu. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang bergabung di live TikTok Arari Tarakan. Juga boleh ya, masih ada waktu untuk Anda yang bergabung di 0821-5320-9845. Ya, buat Mas Winoto katanya dari bengkel Kaltim Tenguyun, selalu monitor Bang. Terima kasih, pokoknya semangat ya. Salamnya buat Bos Kaltim, salam sehat selalu. Oke Bos, mudah-mudahan tambah lancar usahanya, banyak rezekinya, banyak pelanggannya ya. Makasih lagunya Bangku ya, aku turun dulu Bang lah. Main cas HP dulu ulun. Iya, mantap, terima kasih lain kali gabung lagi ya. Mama Aulian, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam dari Pontianak, Kalimantan Barat Bang. Baik, salam balik ya buat Mama Aulian Kalimantan Barat, gimana kabarnya, gimana cuacanya, apakah juga panas seperti Tarakan Kalimantan Utara. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana ya. Buat Mbak Meli yang baru bergabung, terima kasih ya. Silakan buat kawan-kawan yang mau request lagu juga boleh ya di live TikTok ya, langsung aja ketik komentar di sini, gimana mungkin ada audionya kurang jelas, suaranya kurang bagus, nanti bisa kita perbaiki ya. Kita goyang lagi bersama, oh Mama Ulian katanya panas Bang di Pontianak, kabut asap makin tebal di Kalbar ya. Oke, kalau mau request lagu biar enggak panas ya Mama Ulian, silakan nanti ketik aja di kolom komentar live TikToknya Arari Tarakan ya. Kita goyang lagi spesial buat kawan-kawan yang ada di Kaltim Motor, Gubuk Bambu. Mudah-mudahan Gubuk Bambu menjadi gubuk bahagia.

0: Ya, Gubuk Bambu, terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang request tadi sudah terhibur, mudah-mudahan ya Gubuk Bambu menjadi gubuk bahagia. Yang bergabung lewat 082153209845 kita terima lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Iya, ini saya Rika dari PT Dongya Aset
0: Management. Waduh, dari PT Rika Aset nih ya. Ini kayaknya lagi salah jalur nih ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti kalau misalnya pas lagu boleh ya untuk yang dari PT Rika tadi ya. Oke, kita sapa lagi buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ya, era ditarakan. Wah, banyak sekali ya lagunya. Salam kakak di Tanah Bumbu. Yang di, dari Tanah Bumbu, Panas Banar katanya. Lagunya sebujur, apa nih? Sebujur Bangkai ya, Rumah Irama. Oke, Sebujur Bangkai, Rumah Irama tadi sudah ya. Kita tapi coba hadirkan lagi nanti, Sebujur Bangkai. Kemudian juga baik Pak, Mama Aulian, request lagunya Kehilangan. Nah, oke, 44 hari almarhumah suami saya berpulang. Innalillahi, mudah-mudahan dapat tempat terbaik ya Mama Aulian, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kemudian juga bintang pentas Bang dari Ayu Priscilia Putri. Sudah siap bintang pentasnya, info festival band Bang. Infonya nanti pokoknya ikuti aja IG-nya Pro 1 atau IG-nya RRI Tarakan ya. Nanti infonya diinfokan di situ ya kan. Batu Licin hadir Bang. Terima kasih buat Batu Licin. Selamat siang RRI Tarakan. Selamat siang juga buat Mas Sutris Borneo ya. Buat Cyrus ya. PNS BNR asli. Batison Kurama ya, terima kasih atas gabungannya. Yuk kita goyang dulu bersama Bintang Pentas. Nanti kita pelan-pelan hadirkan untuk teman-teman yang ada di live TikTok, ada terangkan requestnya ya.

Ya, spesial buat yang ada di Kalimantan Barat ya. Terima kasih atas gabungannya. Lagunya sudah kita hadirkan dari Bung Haji Roma Irama, Kehilangan. Buat Mama Aulian ya. Bintang pentasnya juga buat Ayu Priscilia Putri sudah kita hadirkan. Terima kasih buat yang ngirim mawar di live TikTok ya. Buat Bang M. Zaid Hadi ya. Buat yang di Batu Licin, terima kasih. Sutris Borneo katanya selamat siang. R. Ditarakan, selamat siang juga. Terima kasih Bang buat dari Aulia Priscilia. Ah, terima kasih balik. Jangan lupa ya. Mic-nya enggak masuk, Bang. Oh, mic-nya enggak masuk ya. Aduh. Kita coba cek nanti ya. Mic-nya katanya enggak masuk ya. Atau kurang besar atau gimana? Memang kalau kita calling-nya pas setelah lagu ya, tidak juga di tengah-tengah lagu ya. Salam dari RRI Batam. Salam balik buat Kai Yamo ya. Dari Bumi Paguntaka ya. Masya Allah, terima kasih Bang. Terima kasih balik buat Mama Aulian, sehat selalu di sana dan tetap semangat ya buat Mama Aulian. Paman Ian Cowboy, terima kasih atas gabungannya. Yang tadi dari Batu Licin kalau enggak salah, Batu Licin Kalimantan Selatan lah ya, di minta sebujur bangkai. Tapi kita coba hadirkan dari Luciana Safara. Mudah-mudahan terhibur selalu buat semuanya. Kita goyang lagi, kebersamaan kita tersisa 10 menit lagi ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita hadirkan beberapa lagu ya, spesial untuk Anda. Dan Pro Dangdut bisa diikuti setiap hari, dimulai pada pukul 13.30 sampai pukul 15 ya, 1,5 jam pokoknya.

Ya, mendengar di mana-mana dari Darboy Gang ya, Koya Jogja Istimewa, lagu terakhir yang kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dalam suasana yang lebih bahagia lagi. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Foni Sumlang, Aku Masih Cinta, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami dengan lagu-lagu yang luar biasa yang bisa menemani aktivitas Anda untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
7: Sayang bentar.
6: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
7: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
6: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
8: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Lagu dari miliknya Dia Mirella dan juga Ario, Biarkan Bintang Menari. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan suara indah dari miliknya Gea Indrawari, Rinduku. Ya,

bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow, kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana, tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya apa, enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Bang!

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, tepat di jam 5 sore nanti kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya, kami informasikan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz, selamat bergabung dan jangan pindah frekuensi, pastinya di 97,9 MHz. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin di edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, saat ini sudah ada rekan saya Reta. Selamat sore rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Fadil.
0: Apa kabar Palangkaraya sore hari ini rekan Reta?
1: Oke, untuk Palangkaraya untuk sore ini kabarnya baik sekali. Ini dengan cuaca mungkin agak mendung dan dengan kabut tipis ini Fadil.
0: Kabut tipis di Samarinda luar biasa panas masih hari ini rekan Reta. Mudah-mudahan semuanya tetap aman ya.
1: Amin ya.
0: Baik rekan Reta, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya baik, dari Palangkaraya yang dimana Pemko Palangkaraya gelar pasar murah sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Baik rekan Reta, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya baik. Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Dan kegiatan ini tentunya dilaksanakan di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik. Tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
5: Harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Iya. Bisa membantu sekali. Kalau kayak gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan dua-dua. Kan kebantu banyak itunya, lebih apa?
3: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Fadil informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Fadel. Apa kabar untuk hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun di tengah cuaca yang begitu panas dan terik sekali nih beberapa hari ini rekan Diti. Bagaimana di Tarakan, apakah juga cuacanya begitu panas?
1: Sama panas sekali, ini luar biasa. Mataharinya kayaknya bukan dua lagi nih Fadel, tiga sepertinya.
0: Iya, saking panasnya ya rekan.
1: Iya
0: gitu,
1: benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya rekan Diti ya.
1: Iya.
0: Baik, rekan Diti, ada informasi apa dari Kota Tarakan untuk sore ini?
1: Informasi mengenai Pekan Budaya Daerah yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Fadel.
0: Baik, rekan Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadel. Pendengar dan pemirsa, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
3: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, di antaranya stan pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Paguntaka ini.
3: Tahun ini Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih agak-agak mindeng dikit karena cuaca di sini enggak sudah panas tapi tidak baik-baik saja karena kabut asap di sini, rekan Padel.
0: Oh, jadi di sana selain panas karena masuk di musim kemarau juga akibat kabut.
1: Kabut asap
0: dari pembakaran
1: Hutan, betul.
0: Kebakaran hutan
1: dan lahan, ya. Hampir pandangan kurang lebih 5 meteran aja lah, ya, dari jalan itu.
0: Untuk jarak pandang.
1: Pagi, jarak pandangnya.
0: Wow. Oke, ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk karhutlah di sana dan juga kemarau ini bisa segera berakhir ya, rekan Auliana.
1: Amin. Iya, kita berdoa sama-sama ya, rekan Padel.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari sana untuk sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai ada informasi terkait dengan kenaikan harga beras lokal, rekan Padel.
0: Baik, rekan Auliana, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih Padel yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras siam, mayang, dan unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat jelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras mayang usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
3: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras siam, beras unus, beras mayang, itu, nah, kenaikannya itu hampir Rp50.000 per karung. Kalau dari liternya kita masih jadi ada juga kenaikan, cuma 1.000 aja per liternya kayak itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan, sambil beras.
2: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
4: Ini pengeluaran jelas lebih banyak, habis itu wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah, kan ada yang biasanya ulun nukar siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga 12 ribuan lagi.
2: Di sisi lain, beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alvin menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik, rekan Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Padel.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Dan apa dengar, selanjutnya dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan juga sudah ada rekan saya Riesta. Selamat sore rekan Riesta.
1: Selamat sore Fadel. Koreksi sedikit untuk penyiar hari ini, Tiara.
0: Tiara, oke, iya. Mohon maaf ya. Apa iya, kabar Tiara sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk cuaca di Nunukan ini sejak pagi terang benderang, Fadel.
0: Terang benderang. Ya, kalau di Palangkaraya katanya tadi sampai 2 atau 3 matahari saking panasnya ya. Oke. Iya, ya, mudah-mudahan tetap sehat ya rekan Tiara.
1: Amin.
0: Amin. Ada informasi apa rekan Tiara dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Ya Fadel, dari Bumi Tonontakan Nunukan ada informasi terkait kewajiban nelayan dan pembudidaya rumput laut mengantongi surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
0: Baik, rekan Tiara silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Fadel, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
3: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Seperti itu. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
2: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk jarak melaut dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
3: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
1: Baik Fadel, demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Tiara dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan yang di daerah jauh dari pusat kota. Selengkapnya berikut laporannya.
1: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Denrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Situmpul. Ia mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggar mengaku dapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
2: Ada sekitar 149 titik ya, rumah tidak layak huni, tersebar di beberapa kabupaten kota, itu sudah kita bangun. Ingat saya, itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci, yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu, dan berterima kasih kepada kita sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
2: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu, masih ada juga yang sudah lepas sengnya, plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta, dan biasanya Bapak Kasat langsung respon, segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Citra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah.

0: Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi Lagu Religi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari miliknya Abdul Aziz Ma'arif dengan Surat Al-Hasyr. Sebelum azan maghrib dikumandangkan pada menit ke-23 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba, tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar dari Miliki Life CK, Alunan Auman yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan. Apa kabar untuk pendengar RRI yang baru saja menerima frekuensi RRI Pro 1 Tarakan? Dan juga gimana harinya, gimana hari ini pendengar? Dan semoga hari ini tuh jadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang baru saja balik dari olahraga ataupun dari luar rumah atau dari gawe, jangan lupa untuk bersihkan diri dulu, juga jangan lupa untuk merapikan tempat istirahatnya pendengar ya, karena ketika ingin istirahat, tempat tidurnya rapi, tempat tidurnya wangi, kamarnya rapi, itu akan membuat kita beristirahat dengan baik dan juga mendapatkan istirahat yang maksimal, tidur juga lebih nyenyak pastinya. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kami informasikan satu informasi yang datang dari Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, kagumi terowongan silaturahmi. Jadi pendengar, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan juga Pembangunan Jerman, Rem Alabali Radovan, mengunjungi terowongan silaturahmi Rabu 19 Agustus 2026. Menurut dia, terowongan menghubung Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral itu merupakan cerminan perdamaian dan toleransi antaragama di Indonesia. Menurut Radovan, terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh yang baik untuk dunia, terutama dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Dan saat mengunjungi terowongan silaturahmi, Radovan didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar dan kepada tamunya Imam Besar Masjid Istiqlal itu memperlihatkan sejumlah ornamen yang melambangkan toleransi maupun juga silaturahmi antar agama di terowongan tersebut. Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suhario, turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Love Bestie. Baiklah pendengar, ini udah pernah ke terowongan silaturahmi gak sih pendengar? Ya, terowongan silaturahmi itu terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Ini tuh kalau dilihat dari, saya juga belum pernah kesana sih, cuman kalau dilihat dari orang-orang yang mengupload di media sosial, itu tempatnya luar biasa keren banget. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, kembali kami hadirkan lagu dari Milky The Overtones, Mungkin.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dengar satu lagu dari Maggie Michelle Idol, Cinta Tak Pernah Selalu, menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita untuk hari ini di lembar ke-19 Agustus 2026. Terima kasih sudah membersamai saya ya di acara dari jam 3 hingga jam 8 malam ini, dan selanjutnya pendengar akan ada Bayu yang akan menemani Anda di RRI Programa 1 Tarakan. Tapi sebelumnya kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tapi paling tinggi yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9 sekian persen sudah pulih.
3: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluaran Merah Putih.
1: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
5: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
4: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9 sekian persen sudah pulih.
5: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
4: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
5: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berpondok-pondok untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya menurut saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
3: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
3: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, koperasi keluarga merah putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah bulan kedua, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Misalnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan 381, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Menuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
11: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan khusus hari ini dan saya sebagai penyanyi. Mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT?
11: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, aja, ini, ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, okay. Ya, itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasi?
11: Iya,
14: berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait, ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya.
12: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
18: This is very important, especially.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
0: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soehario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elisianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Dan kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan mimbar agama Kristen yang akan disampaikan oleh Marsiana STH dengan tema Bersemangat ya, di edisi malam hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Setelah mimbar agama Kristen, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam acara atau program Freedom Jazz Festival ya, dan juga tentunya akan ada rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendengar untuk menemani santai Anda di malam hari ini, mungkin yang Anda lagi rebahan atau scroll-scroll media sosial ya, kami hadirkan untuk menambah semarak ya, untuk menemani malam hari Anda. Kita akan dengarkan bersama mimbar agama Kristen dengan tema Bersemangat. Selamat mendengarkan.
1: Puji Tuhan, salam dan selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar radio dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Marsiana, Sarjana Teologi. Kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini merendahkan diri, karena kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Sebelum hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, mari layakkan, kuduskan, perkenankan hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang datang, yang disampaikan, kami boleh ketahui bersama, kami boleh belajar, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman.

0: Mu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 bunyinya seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya akan berikan judul, Jangan Kehilangan Semangat. Jangan kehilangan semangat. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita jangan kehilangan semangat? Apa sebabnya? Ya, kenapa kita tidak boleh kehilangan semangat, tidak boleh patah semangat? Alasannya ada tiga berdasarkan ayat yang kita baca malam hari ini. Alasan yang pertama, kenapa kita jangan kehilangan semangat? Yang pertama, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat mampu. Orang yang bersemangat, dia kuat menghadapi penderitaan apapun, menghadapi kesulitan apapun, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi apapun di tengah-tengah kehidupannya. Dia akan mampu, dia akan kuat menghadapinya. Karena apa? Karena dia bersemangat. Itu sebabnya, sekali lagi, jangan kehilangan semangat. Sebab kenapa? Karena ketika kita kehilangan semangat, ya, kita tidak akan mampu, ya, kita tidak akan kuat, kita tidak akan bisa bertahan. Tapi orang yang bersemangat, dia mampu, dia bertahan, dia kuat menghadapi, melewati semua penderitaan di dalam kehidupannya. Itu alasan yang pertama, Salomo memberitahukan jangan kehilangan semangat. Karena orang yang bersemangat pasti mampu menanggung penderitaannya. Pasti kuat menghadapi segala tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita jangan kehilangan semangat? Alasan yang kedua, karena orang yang kehilangan semangat atau orang yang patah semangat sulit untuk dipulihkan. Sekali lagi, orang yang patah semangat atau orang yang kehilangan semangat sulit untuk dibangkitkan kembali. Sulit untuk dipulihkan, dia sulit untuk dibangkitkan kembali. Itu sebabnya jangan kita kehilangan semangat. Alasan yang ketiga, kenapa kita anak Tuhan itu tidak boleh kehilangan semangat, tidak boleh patah semangat. Salomo bilang, semangat yang patah itu berbahaya. Berbahaya, semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 bilang begini, semangat yang patah atau semangat yang hancur akan mengeringkan tulang. Akan menghancurkan tubuh, akan merusak tubuh kita. Itu sebabnya semangat yang patah itu berbahaya. Makanya kita tidak boleh kehilangan semangat. Saudara, ada banyak orang menjadi frustasi. Ada banyak orang kehilangan semangat. Mereka putus asa karena merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidupnya. Semakin berat, semakin menekan pergumulan tantangan yang dia hadapi. Makanya dia jadi frustasi. Dia putus asa. Kehilangan semangat. Maka mudah sekali dia mengambil tindakan dan keputusan yang melawan atau melanggar perintah Tuhan. Karena sudah tidak ada semangat dalam hidupnya. Dia sudah tidak mampu, dia sudah tidak kuat menghadapi persoalan hidup, pergumulan, realita yang dia alami dan terjadi dalam hidupnya. Oleh dan sebab itu, situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun yang saya dan saudara alami hari-hari ini, situasi dunia yang semakin sukar, yang semakin sulit, kita jangan kehilangan semangat. Kita tetap bersemangat. Karena apa? Karena orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Kedua, orang yang kehilangan semangat atau patah semangat sulit untuk dipulihkan, sulit untuk dibangkitkan. Yang ketiga, ternyata semangat yang patah itu berbahaya. Salomo bilang dia akan mengeringkan tulang, dia akan merusak tubuh kita, menghancurkan tubuh kita. Nah, jadi frustasi, kecewa, putus asa itu terjadi karena kita kehilangan semangat. Kalau kita tetap bersemangat, sulit apapun, penderitaan apapun, pergumulan apapun yang saya dan saudara alami, tapi kalau kita tetap bersemangat dalam jiwa kita, kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan bertahan. Itu sebabnya sekali lagi firman Tuhan mengajak saya dan saudara malam hari ini, tetap bersemangat. Sebagai manusia kita memang tidak mampu, kita tidak sanggup, kekuatan kita terbatas sebagai manusia. Tapi saya percaya ketika bersama dengan Tuhan, ketika kita terus bersemangat di dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita melihat juga frustasi, kecewa pernah dialami oleh Elia. Elia bukanlah sembarang orang. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, tetapi Elia pernah berada di satu titik terendah dalam hidupnya, di mana dia kehilangan semangat hidup, sehingga dia katakan dia ingin mati saja. Meski tidak ingin bunuh diri, tetapi dia minta sama Tuhan untuk segera mengambil nyawanya. Itu ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Karena Elia ini, ya, dia mengalami penderitaan, dia mengalami pergumulan yang hebat, pergumulan yang luar biasa sebagai manusia. Dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak kuat, dia berada di satu titik terendah dalam hidupnya. Dia kehilangan semangat hidup, sehingga dia katakan sama Tuhan, dia minta sama Tuhan, aku ingin mati saja, walaupun bukan tindakan bunuh diri. Saudara, tidak sedikit orang yang hari-hari ini mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak punya semangat di dalam menjalani hidupnya. Tidak bersemangat, tidak punya semangat dalam menjalani hidupnya. Makanya mereka gagal. Mereka mudah kecewa, mereka mudah ya frustasi, mereka mudah menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Karena mereka tidak punya semangat lagi dalam hidupnya. Ya, sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan, langsung mengeluh, langsung ngomel, langsung ngoceh. Akibat terlalu mengasihani diri sendiri. Kehilangan semangat. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah, kata firman Tuhan. Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bukan orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Orang lain terbatas untuk memulihkan semangat kita, tapi dari dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan sekali lagi mengajak saya dan saudara malam hari ini, tetap bersemangat. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kita sampai kehilangan semangat. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Dia begitu peduli dengan keadaan kita. Dia begitu mengerti dengan kondisi yang saya dan saudara alami. Dia memberi kekuatan, kata firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu sebabnya sekali lagi, seberat apapun tantangan yang saya dan saudara hadapi hari-hari ini, kita jangan sampai kehilangan semangat. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang begitu peduli kita. Dia mengerti keadaan kita. Dia memperhatikan. Dia tahu persis kondisi yang saya dan saudara alami. Bahkan dia katakan dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Kita yang lelah, yang sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup lagi, Tuhan ada memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Bahkan dikatakan dia akan menambah semangat. Yang tadinya kita sudah kehilangan semangat. Yang tadinya kita sudah kehabisan semangat. Tapi ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, persoalan beban berat kita, dia akan menambah semangat bagi kita yang tiada berdaya. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Mari, di hari-hari ini, tidak sedikit tantangan, persoalan, pergumulan, penderitaan, kesulitan demi kesulitan yang dialami. Tetapi, kita pandang sama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Jangan sampai kita patah semangat. Tapi, sekali lagi, mari, bersemangatlah. Bersemangatlah, bangkitkan kembali semangat kita yang sudah pudar, semangat kita yang sudah lemah karena tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan dalam pelayanan, tekanan dalam penyakit, tekanan dalam berbagai macam yang kita hadapi di dunia ini. Jangan sampai kita patah semangat. Ayo bersemangatlah. Bersemangatlah, karena firman Tuhan bilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Supaya kita kuat di tengah badai hidup, di tengah penderitaan, di tengah-tengah tangisan dan air mata. Hari-hari ini ayolah tetap bersemangat, tetap semangat apapun kondisi kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan malam hari ini. Biarlah mengajak kita, menghimbau kita, membawa kita supaya tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sekalipun situasi kita tidak memungkinkan, daging kita lemah, kita mungkin kecewa, kita mungkin putus asa, kita mungkin sudah jatuh, kita mungkin sudah hilang harapan, tapi tetaplah bersemangat. Tuhan akan memulihkan kita yang tidak berdaya. Dia akan memberikan kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Ketika kita sungguh berserah, menaruh harapan kita, menaruh hidup kita, menaruh pergumulan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu kami dengar malam hari ini. Biarlah kami terus bersemangat di dalam kami menjalani kehidupan kami. Apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan menambahkan semangat yang baru ketika kami sudah tidak berdaya. Karena kami percaya firman-Mu bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Kami mampu, kami kuat, kami bertahan di tengah badai. Karena kami bersemangat di dalam Tuhan. Ada Tuhan, ada firman-Mu, ada Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Tinggal dalam tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami tutup firman-Mu malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Kotis dengan Masih Ada baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam program Freedom Jazz Festival. Selamat mengikuti.
1: Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jer Basuki Maupeyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Jadi saya kayak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Memaknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi.
2: Di pendampingnya.
0: Iya, Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak. Pertanyaan Mbak Yeni, kedua apa, Pak?
0: Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: NTT dan Sumatera. Ya. Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Panjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai. saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Ber, mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari. Dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita
0: okay. S-nya.
1: Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: jadi
0: udah 2024 ya?
1: Betul, kita pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua. Karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal. Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu. Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya. Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah gitu.
0: Okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih Ber ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya? Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya? Oke.
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Yes. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.

0: Bang Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: kasih. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri ya.
2: Boleh, betul, silakan.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan
0: kita
2: sekali
0: abadikan.
2: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
3: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
2: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
2: Sweet 60.
3: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
2: Amin.
3: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Oh. Yes.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
2: Yes.
0: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
2: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
2: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
0: Oke.
4: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
0: Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
0: jauh,
4: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
0: Oke.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
0: Wow, sudah 80 jadi negara.
4: Alhamdulillah.
2: Melebihi target berarti.
0: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
0: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat musis. Banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
2: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
0: Amin.
4: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
0: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Apa untuk ya? Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
0: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun
4: saya
2: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti
2: sesi
4: ada lagi.
2: Tahun ini, tahun depan ada lagi mas.
4: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
0: Oh, streamnya seru.
2: Masukan yang luar biasa.
0: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada Amin.
0: Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
0: Amin,
4: di sana. Studio alam itu keren banget.
0: Sip. Ya. Amin.
4: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah anak-anak ini.
0: Waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
0: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo, ada alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Thank you.
1: Test. Okay.
0: You vote for Nisi Wardoyo on saxophone. Sheila Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please. Mm-hmm.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwar Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBR-nya tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, jadi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya,
2: kita jadi biar langsung.
0: Yes, yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya yes. Undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya,
2: syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini?
3: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
2: Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya? Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah, hitam, putih, campuran. Memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya, nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
2: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi kita
2: terancam punah untuk
3: ya, kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan
2: ya,
3: ya manual. Dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu
2: khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya,
2: ya ada ya, pakai Prada. Iya. Ya. Nah kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh saya memakai tenun Badui.
2: Nah tenun Badui ya, deket ya Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Baduy warna hitam ya. Dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten. Ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi,
2: nih ya,
3: kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya, terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.

0: ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beli kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini,
1: tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini, gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsepnya begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner.

untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niu yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam, hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Batarangan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia. Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan, kembali menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026 yang dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar di Marbana Berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Yang bertugas di Tarakan pagi ini, saya Heri Susanto ditemani oleh Bung Hangga Hadi, akan hadir hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan religi pagi, yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta rangkaian lagu islami kami persembahkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Baik, untuk nanti pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Misari Rashid Al-Fasi yang akan membacakan surah Al-Furqan, ya, kami akan hadirkan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu dari Sabian dengan Ya Allah Biha.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa, yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz, atau Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Pro 1 RRI Tarakan pagi hari ini menghadirkan lagu dan juga informasi di Tarakan pagi ini. Lagu pertama spesial untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja ataupun akan mengantar putra-putri ke sekolah. Ya, semoga hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Artinya Anda bisa menjalani hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari Aleta Star, ya, dengan Kusayang Kamu untuk Anda.

0: Andri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 20 Agustus. Informasi dari Wikipedia terkait dengan peristiwa penting tanggal 20 Agustus di tahun 636, ini pasukan Arab yang dipimpin Khalid bin Walid menguasai Suriah dan Palestina dalam pertempuran Yarmouk. Kemudian di tahun 1926, perusahaan penyiaran publik Jepang Nippon Hoso Kyokai atau NHK ini didirikan. 20 Agustus tahun 1960, Senegal memisahkan diri dari Federasi Mali dan menyatakan kemerdekaannya. Sementara itu di tahun 1991, Estonia memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. 20 Agustus di tahun 1993, persetujuan damai Oslo ditandatangani di Norwegia. Kemudian di tahun 2003, tepatnya tanggal 20 Agustus, ini pembangunan jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia, diresmikan. Kemudian juga di tahun 2022, ini Daya Dugina telah dibunuh dengan bom mobil pada Toyota Land Chrysler Prado. Ini juga memberikan auto keberanian secara anumerta kepada Dugina untuk membuat Steve Bannon di dalam podcastnya War Room, yaitu menuduh CIA atas pembunuhan Daria Dugina. Sementara itu di tanggal 20 Agustus merupakan hari pemulihan kemerdekaan di Estonia, hari Santo Stefanus di Hungaria, dan itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 20 Agustus. Untuk Anda juga yang sedang berulang tahun hari ini, kami juga ucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan apa yang dicita-citakan segera terwujud. Dari Bregi dengan Janji.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar di mana-mana berada, lagu ceria masih kami hadirkan untuk menemani pagi hari Anda sebelum berangkat ke tempat kerja. Dan informasi pendengar kami hadirkan dari rri.co.id terkait dengan sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores. Ini pembelajaran beralih ke, di menggunakan daring. Bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores ini mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis, yaitu 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT yaitu Ambrosius Kodo ini menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ambrosius juga mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Itulah benar informasi terkait dengan sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores Nusa Tenggara Timur ini melakukan pembelajaran melalui daring. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

hebat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Satu lagu dari Hi-Fi ya, lewat Tersenyum Untuk Siapa. Nah, mendengar informasi kami hadirkan dari Malinau, yaitu terkait dengan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Malinau menggelar pelatihan membatik. Pelatihan ini dibuka Ketua Dekranasda Kabupaten Malinau, yaitu Maelenti Wempi, dengan mengusung tema berkarya dengan kreativitas melestarikan warisan budaya di rumah batik Kecamatan Malinau Kota. Peserta dua orang dari masing-masing suku dan etnis di Kabupaten Malinau, yakni Lundayeh, Kenyah, Tidung, Kayan, Sakban, kemudian juga Bulungan, Tahol, Punan, Abai, Tinggalan, dan Bulusu. Selain itu, kegiatan juga melibatkan perwakilan pemuda milenial Malinau, dan Melenti juga menyampaikan pelatihan dilaksanakan selama 6 hari, 18 hingga 23 Agustus 2026. Dengan kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempelajari teknik membatik sekaligus mengenali potensi motif khas daerah. Ia juga menyampaikan bahwa pelatihan membatik tidak boleh terhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Para peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius sehingga mampu menghasilkan karya dan mengembangkan keterampilan membatik di Kabupaten Malinau. Disampaikan pula bahwa Bupati Malinau WMP Wimawa ini menyampaikan agar setiap suku di Kabupaten Malinau dapat memunculkan motif batik khas masing-masing. Motif tersebut diharapkan mampu mempresentasikan kekayaan budaya sekaligus karakter masyarakat Malinau. Informasi untuk Anda pendengar pagi ini dari rri.co.id. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berbrong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Baik mendengar di mana pun Anda berada, kami hentikan sejenak rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan pagi ini. Selanjutnya kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

0: Oleh sebab itu kegiatan resepsi ini tidak hanya kegiatan seremonial, tetapi
1: bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting.
2: Ya gitu, sebenarnya kalau kita lihat kan ada semua di pemaparan pemerintah. Jadi sebenarnya...
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini, hari Kamis, 20 Agustus 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Dengar informasi pertama, rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah kota Tarakan kini tinggal selangkah lagi disahkan. Kepastian itu setelah pemerintah kota Tarakan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tarakan dalam rapat paripurna ke-5 di ruang utama DPRD Tarakan Selasa malam 18 Agustus 2026.
2: Yang itu sebenarnya kalau kita lihat kan ada semua di pemaparan pemerintah. Jadi sebenarnya penguatan aja mereka, supaya kita jangan keluar dari rel.
4: Keinginan pemerintah Kota Tarakan untuk merestrukturisasi perangkat daerah, dampak efisiensi anggaran, segera terwujud. Rancangan peraturan daerah, raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tarakan sedang dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan. Bahkan selangkah lagi disahkan menjadi peraturan daerah setelah Pemkot Tarakan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tarakan dalam rapat paripurna ke-5 di ruang utama DPRD Tarakan Selasa malam 18 Agustus kemarin. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan jawaban pemerintah pada dasarnya merupakan penguatan dari nota penjelasan sebelumnya. Substansi perubahan, pembentukan maupun penyatuan organisasi perangkat daerah adalah agar pemerintah lebih responsif dan adaptif.
2: Dengan apa yang kita sudah gambarkan di nota penjelasan sebelumnya, yang ada ini kan penguatan-penguatan dan lebih pada menekankan bahwa substansi dari perubahan itu atau pembentukan atau penyatuan itu substansinya adalah bagaimana tadi pemerintah lebih responsif, misalnya seperti yang disampaikan Golkar tadi, adaptif. Yang itu sebenarnya kalau kita lihat kan ada semua di pemaparan pemerintah. Jadi sebenarnya penguatan aja mereka, supaya kita jangan keluar dari rel.
4: Ibnu Saud memastikan seluruh fraksi di DPRD Tarakan mendukung penuh raperda ini. Ia juga menekankan pentingnya penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, bukan latar belakang lain. Menurut politisi Partai Gerindra ini, pejabat yang berkualitas akan membuat target pemerintahan tercapai dan mampu meredam kritik. Terkait isu adanya OPD yang batal bergabung, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang sebelumnya disebut akan digabung ke Dinas Satpol PP dan PMK, Ibnu Saud enggan berspekulasi. Ia menegaskan pemerintah akan mengikuti perkembangan pembahasan bersama DPRD Tarakan. Sebelumnya, Pemkot Tarakan memang berencana untuk merestrukturisasi perangkat daerah secara besar-besaran. Niat ini muncul sebagai salah satu solusi dalam mengatasi dampak efisiensi anggaran. Berdasarkan pernyataan Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes beberapa hari lalu, OPD yang akan dilebur diantaranya Dinas Perhubungan akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi satu dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPRKPP Tarakan. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Keluarga Berencana nantinya menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Selain di tingkat dinas, pemangkasan juga menyasar Sekretariat Daerah. Beberapa bagian akan digabung, di antaranya bagian TAPEM dengan bagian KESRA, bagian pembangunan dengan bagian ekonomi, dan bagian humas dan protokol dengan bagian umum. Jumlah asisten wali kota juga akan dipangkas dari saat ini 3 menjadi 2 asisten. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penegak hukum dan akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh.
5: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku.
6: Penegakan hukum pidana kini tak lagi sekedar berfokus pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku, melainkan wajib mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Sukmawati Arisa, menegaskan sistem peradilan pidana harus seimbang. Keadilan sejati tidak berhenti saat pelaku dijatuhi hukuman, melainkan ketika korban mendapatkan hak restorasi, pendampingan psikis, hingga restitusi atau ganti rugi.
5: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting.
6: Senada dengan hal tersebut, Kasubsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan, Yukti Widi, menyampaikan bahwa kejaksaan bersama pihak Dinsos dan juga LPSK terus mendorong terciptanya sistem peradilan yang inklusif dan ramah bagi korban.
7: Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan, peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan, pulihkan ini bagaimana cara dia dapat keadilan, dan korban maupun anak ini masih memiliki kesempatan untuk di masa depannya mereka.
6: Melalui kolaborasi lintas sektor antara kejaksaan, LPSK, dan akademisi, masyarakat diimbau untuk tidak takut melapor serta bersama-sama memutus rantai kekerasan. Setiap jadi, RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
3: BMKG Juwata Tarakan memperkirakan curah hujan di wilayah Kalimantan Utara atau Kaltara masih relatif kecil terjadi dan masih didominasi cuaca cerah berawan.
8: Untuk saat ini potensi hujan masih belum sampai di Tarakan, kota-kota lain sudah mulai hujan, terutama pada...
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan curah hujan di wilayah Kalimantan Utara, Kaltara masih relatif kecil terjadi dan masih didominasi oleh cuaca cerah berawan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Danu Rahni Ariasta mengatakan, berdasarkan pantauan citra satelit, awan hujan secara perlahan mulai terbentuk, namun potensi hujan masih masuk kategori ringan. Bahkan untuk Tarakan, potensi hujan masih sangat kecil terjadi. Namun di Nunukan, Malinau, dan Bulungan bisa terjadi hujan.
8: Untuk suhu maksimum hari ini terpantau cukup panas, Pak, ya, di kisaran antara 33 hingga 35 derajat. Indonesia yang saat ini cenderung lebih panas dibanding biasanya. Memang untuk hari ini cenderung lebih panas. Untuk saat ini potensi hujan masih belum sampai di Tarakan. Kota-kota lain sudah mulai hujan, terutama pada malam ini hari di Kabupaten Nunukan, Malinau, serta Tarakan.
9: Danu menjelaskan untuk cuaca Tarakan dengan kondisi cuaca cerah berawan, suhu udara bisa mencapai 35 derajat Celcius, sehingga masyarakat masih merasakan udara terik dan panas. Japar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Sebagai bentuk gerak cepat menghadapi panas yang berkepanjangan, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan siaga personil penuh untuk merespon jika ada panggilan kebakaran.
1: Respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutlah, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD.
9: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas Pemadam Kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
1: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD. atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apapun. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak. Dari mobil kosong, isi air, bergerak itu 3 menit.
9: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar, dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya dari Kabupaten Malinau, hari kemerdekaan adalah momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bupati Malinau mengajak masyarakat kembali merenungkan perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar bangsa terbebas dari penjajahan.
0: Oleh sebab itu kegiatan resepsi ini tidak hanya kegiatan seremonial, tetapi memaknai arti dari kemerdekaan itu sendiri.
10: Malam resepsi kenegaraan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk kembali memaknai arti kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan darah dan pengorbanan. Selain itu, semua patut bersyukur karena dapat merayakan kemerdekaan dalam suasana aman, damai, dan penuh sukacita. Hal tersebut disampaikan Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH pada acara malam resepsi kenegaraan yang dipusatkan di Panggung Budaya Padan Liuk Burung Kabupaten Malinau, sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Malinau. Bupati pun menyampaikan puji syukur pada Tuhan karena seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik.
0: Oleh sebab itu kegiatan resepsi ini tidak hanya kegiatan seremonial, tetapi memaknai arti dari kemerdekaan itu sendiri. Terkadang kita sebagai satu bangsa sedih melihat masih ada di bagian negeri ini anak bangsa tidak bisa merayakan hari kemerdekaan. Mungkin masih ada persoalan-persoalan yang menyangkut keamanan di tempat di mana mereka harus melaksanakan sukacita yang sama seperti yang kita rasakan secara khusus di bumi timbung yang kita cinta ini. Kita bersyukur dari seluruh rangkaian yang sudah diselenggarakan, disiapkan oleh panitia, semua dapat berjalan terlaksana dengan baik. Kita percaya bahwa ini usaha dari sekelompok tapi usaha bersama, pasti karena doa, karena kebersamaan kita semua, sehingga bumi intimum yang kita cintai ini, sampai hari ini, kita dapat melaksanakan seluruh prosesi kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik.
10: WMP Wemawa juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau untuk terus menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan keyakinan yang ada. Kabupaten Malinau merupakan daerah yang hidup dengan penuh toleransi.
0: Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu memang lahir dari perbedaan. Perbedaan keyakinan, perbedaan suku, bahkan mungkin perbedaan semangat di beberapa tempat juga berbeda. Tapi kita sepakat, kita menjadi satu bangsa. Indonesia.
10: Sebelum menyampaikan sambutan, Bupati Malinau bersama seluruh FKPD Malinau menyerahkan tumpeng yang merupakan hasil dari produk masyarakat Malinau kepada para perwakilan Paskibra, veteran, pemuda, dan pelajar berprestasi dan lainnya secara bersama-sama. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala dalam memasarkan telur hasil produksi lokal.
11: Susah menentukan harga, ya susah memasarkan, karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin.
12: Peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala pemasaran untuk memperluas penjualan telur hasil produksi lokal. Salah satunya dialami Heru, peternak ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Saat ditemui RRI pada Selasa 18 Agustus 2026, ia mengatakan pemasaran telur saat ini masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan agen atau distributor khusus. Heru yang telah menekuni usaha ayam petelur selama sekitar 4 tahun tersebut, saat ini memiliki sekitar 1.200 ekor ayam. Produksi telur rata-rata mencapai sekitar 80% atau sekitar 1.050 butir per hari. Telur hasil produksi kemudian dipasarkan langsung pada konsumen rumah tangga, kios, hingga warung sembako. Namun menurutnya pola pemasaran secara mandiri menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Peternak harus menentukan sendiri harga sekaligus mencari pasar untuk menyerap produksi telur setiap hari.
11: Susah menentukan harga, ya susah memasarkan, karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin. Jadi ya kita enggak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua. Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini, ya mungkin saya rasa untuk beternak ini kita enggak perlu khawatir sudah. Karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja. Yang penting kita bersaing dengan produk luar daripada kita sesama ya lokal ya.
12: Heru menambahkan persoalan pemasaran menjadi penting karena produksi telur berlangsung setiap hari. Telur yang dipanen harus segera terserap pasar agar usaha peternakan dapat terus berjalan. Ia berharap perhatian terhadap peternak lokal tidak hanya diberikan pada sisi produksi, tapi juga pada aspek pemasaran dan distribusi. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kembali kami sampaikan sari berita Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tarakan menuju pengesahan. Panas berkepanjangan, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan siaga personil penuh untuk merespon jika ada panggilan kebakaran. Masih dalam nuansa kemerdekaan, Bupati Malino mengajak masyarakat kembali merenungkan perjuangan para pahlawan bangsa. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, memprioritaskan pembelian layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti begitu lama. Dan pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana. Penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi, dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan. Kecamatan Palue ini menjadi fokus perhatian utama penanganan akibat mengalami tingkat kerusakan sarana sekolah yang cukup berat. Petugas lapangan terus memeriksa kelayakan gedung secara ketat guna memastikan keselamatan para siswa. Kementerian juga kini mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta sinkronisasi program pemerintah di bidang penanggulangan bencana. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan. Disampaikan pula bahwa pendistribusian medis dan makanan terus diprioritaskan untuk warga yang berada di titik pengungsian. Lili menjelaskan skema penyaluran logistik darurat ke wilayah yang terdampak bencana tersebut. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika mengawal kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar darurat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Patris Federico, ini menyampaikan skema pembelajaran sementara, yaitu menggunakan fasilitas pendidikan. Evaluasi ketat ini terhadap seluruh bangunan terus dilakukan sebelum fasilitas pendidikan diizinkan beroperasi kembali. Informasi dari rri.co.id terkait dengan Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar di Iman Pandu Pada masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan Indosolar 2026 yang mendorong percepatan pengembangan energi surya Indonesia. Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI ini menggelar Indosolar 2026 yang untuk mendorong pengembangan energi surya di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan. Indosolar 2026 juga bertujuan menyelaraskan kebijakan pengembangan energi surya nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Yulio Tanjung ini mengatakan transisi energi semakin penting dilakukan. Kondisi geopolitik global dapat mempengaruhi ketahanan energi suatu negara. Konflik di kawasan strategis berpotensi mengganggu jalur pasok energi dunia. Hal itu disampaikan oleh Juliet dalam acara pembukaan Indosolar 2025 di Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Gangguan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga dan berkurangnya ketersediaan energi. Dampaknya juga dapat menekan daya beli masyarakat serta perekonomian nasional. Juliet mengatakan pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Langkah itu dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 18-21% pada 2026 dan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 6.600 gigawatt dari sumber surya dan panas bumi. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti pendengar di rri.co.id. Lagu berikutnya dari Rini Mulandari, Nobody Else But You.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah